Selamat pagi Responer 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Sesuai janji nih Responers, Aul kembali di jam kedua ini pada program Semangat Pagi Weekend ya. So buat Responers yang di jam sebelumnya gak sempat join bareng Aul, di jam kedua atau jam terakhir ini adalah kesempatan terakhir Responers untuk bergabung bareng Aul di program Semangat Pagi Weekend, karena nanti kita gak ada tambahan jam ya. Jadi buat Responers yang mau gabung jangan ditunda lagi, ayo gabung. Yang mau request lagu atau mau kirim ucapan ulang tahun Responers buat yang lagi berbahagia, nah boleh tuh. Nah lagunya ini sekarang lagu pop Indo Barat Korea yang dirilis tahun 2006 sampai tahun 2026. So kalau ada lagu penyemangat Responers masuk kategori itu, boleh kok di request Responers. Nanti langsung aku putarkan biar makin on fire paginya Responers pagi ini. Nah, karena ini udah jam menunjukkan lewat 5 menit, ya jam 7 lewat 5 menit. Jadi mungkin ada nih buat Responers yang mau berangkat beraktivitas, apapun aktivitasnya tetap safety ya Responers. Utamakan keselamatan dan semoga selamat sampai tujuan. Nah, di jam kedua ini Responers, kita tetap bakalan membahas tema kita yaitu era digital ya Responers. Jadi buat Responers, stay aja bareng Aul di program Semangat Pagi Weekend ini, karena kita bakalan happy, bakalan ceria pagi ini. So untuk itu, habis ini langsung saja kita putarkan satu lagu nih Responers. Ngomong-ngomong nih Responers, pagi ini Responers udah mulai kegiatan kecil apa sih? Satu langkah kecil apa sih? Untuk itu kita dengarkan satu lagu dari Bilau Band, Satu Langkah Kecil.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hariangi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

Ya, Responder, setelah kita dengarkan satu lagu dari Katy Perry yang berjudul Wide the Week ini, yang dirilis tahun 2012, dan lagu ini bercerita tentang seseorang yang akhirnya sadar setelah melewati pengalaman pahit, entah soal cinta, harapan, atau kesalahan masa lalu. Dari yang awalnya terlalu percaya dan terjebak dalam mimpi, akhirnya ia belajar melihat kenyataan dengan lebih dewasa, seakan menyampaikan pesan, gak apa-apa pernah jatuh atau salah jalan, yang penting kita bisa bangkit dan belajar dari pengalaman itu. Karena setiap proses sulit bisa membuat kita lebih kuat, lebih bijak, dan lebih mengenal diri sendiri. Nah, lagu itu telah membawa kita ke menit 20 nih, Responders, di jam kedua atau jam terakhir ini. So, buat Responders yang ingin bergabung tentunya masih bisa, yang mau request lagu boleh. Yang mau kirim ucapan ulang tahun buat yang lagi berbahagia hari ini juga boleh. Nanti bakalan langsung Aul ucapkan dan Aul rayakan, Responders, karena hari spesial Responders patut dirayakan. Nah, Responders bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya, bisa lewat DM Facebook, Instagram, atau TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke, Responders, Aul tunggu ya, jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Nah, kita ada dapat pesan nih, Responders, datang dari WA, yaitu Bunda Dua Putri. Pagi na Aul, pagi juga Bunda. Bunda Dua Putri rek lagu judul Love Story dari Taylor Swift. Salam-salamnya untuk semua krusia respon dan semua Responders, istimewa untuk na Aul. Makasih. Terima kasih kembali Bunda. Habis ini langsung Aul putarkan ya Bunda. Nah, sebelum itu Responders, sebelum kita putarkan lagu requestan, kita masih di Semangat Pagi Weekend bareng Responders yang lagi rebahan, sarapan, atau mungkin baru pura-pura bangun karena alarm udah kalah 3 kali. Hidup di era digital tuh emang bikin semuanya terasa dekat, Responders. Tapi kadang ironisnya kita malah jadi jauh sama diri sendiri. Sibuk scroll kehidupan orang lain sampai lupa nanya, aku sendiri hari ini gimana ya? Sekarang apa-apa serba cepat. Balas chat telat dikit dibilang ngilang, upload story sepi langsung merasa ada yang kurang. Bahkan kadang kita ngerasa harus selalu aktif biar dianggap ada. Padahal manusia juga butuh pause ya, Responders. Bukan cuma aplikasi yang perlu refresh. Makanya weekend ini coba pelan-pelan nikmati hidup tanpa terburu-buru. Dengerin lagu favorit, ngobrol sama orang rumah, atau sekadar duduk santai sambil nikmatin pagi. Karena ternyata momen sederhana itu yang sering bikin hati lebih tenang. Dan satu lagi nih buat Responders digital zaman sekarang, jangan takut jadi beda ya. Di tengah tren yang berubah cepat, jadi diri sendiri itu justru keren banget. Karena gak semua orang berani tampil apa adanya. Gak apa-apa kalau langkah Responders kecil, yang penting Responders tetap bergerak maju. Semangat buat menjalani hari, semoga pagi ini bukan cuma bikin melek, tapi juga bikin hati lebih lega. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap 50 ribu rupiah artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

Wow, lagu yang powerful ya Responders. Ya, lagu dari BTS ini dirilis tahun 2017 dalam album You Never Walk Alone. Yap, Not Today bercerita tentang perjuangan melawan rasa takut, kegagalan, dan tekanan hidup. BTS mengajak pendengarnya untuk gak gampang menyerah walaupun sedang capek atau merasa kalah. Kalimat Not Today sendiri seperti simbol bahwa hari ini bukan waktunya untuk menyerah. Seakan-akan berpesan seberat apapun masalah yang datang, jangan biarkan diri berhenti berjuang. Kadang kita memang lelah, tapi bukan berarti harus menyerah hari ini. Selama masih mau melangkah, selalu ada kesempatan untuk bangkit dan membuktikan diri. Nah, cocok banget nih Responders buat masuk playlist penyemangat paginya ini. Nah, lagu itu telah membawa kita ke menit 36 di jam kedua atau jam terakhir ini ya Responders. So, buat Responders yang ingin bergabung tentunya masih bisa yang mau request lagu atau kirim ucapan ulang tahun buat yang lagi berbahagia atau cuma mau berbagi salam aja boleh. Nanti bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita, tentunya bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Nah, welcome back ya Responders. Responders buat yang lagi dengerin sambil beres-beres kamar, nyuci, atau masih scroll medsos sambil bilang 5 menit lagi deh. Padahal udah sejam Responders gak sendirian. Nah, ngomongin era digital tuh emang unik banget Responders. Sekarang kita bisa kenal banyak orang tanpa pernah ketemu langsung. Bisa belajar dari mana aja, bahkan bisa punya peluang kerja atau usaha cuma modal internet dan kreativitas. Dunia makin luas dan kesempatan juga makin banyak. Tapi di tengah semua itu, jangan sampai kita kehilangan hal-hal paling penting, koneksi di dunia nyata. Karena seasik apapun chat online, tapi tetap beda rasanya sama ngobrol langsung dan ketawa bareng orang-orang terdekat, Responders. Kadang kita juga terlalu keras sama diri sendiri, gara-gara kebanyakan lihat pencapaian orang lain di internet. Padahal hidup bukan lomba siapa yang paling cepat sukses, ada yang prosesnya cepat, ada juga yang paling pelan tapi kuat sampai akhir. Jadi buat Responders yang pagi ini lagi merasa capek, bingung arah hidup, atau ngerasa belum jadi apa-apa, tenang aja, semua orang punya timeline masing-masing Responders. Yang penting jangan berhenti berkembang sekecil apapun progresnya. Dan coba ingat ini Responders, media sosial cuma menampilkan highlight hidup seseorang, bukan keseluruhan ceritanya. Jadi jangan bandingin behind the scenes hidup Responders dengan highlight orang lain ya. Tetap semangat menjalani weekend, isi hari Responders dengan energi positif. Dan jangan lupa hidup bukan cuma soal online, tapi juga tentang benar-benar menikmati momen. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bareng Aul di program Semangat Pagi Weekend, tentunya di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Apapun aktivitasmu, mau kerja, kuliah, sekolah, ngejar deadline, atau ngejar hati gebetan, mulai pagimu bareng kita di program Selamat Pagi. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 8 pagi cuma di Respon Radio. Jangan lewatkan program Selamat Pagi. Semangat baru untuk harimu.

Ya, satu lagu dari Icon yang berjudul Love Scenario. Aduh, skenario dari cinta. Nah, lagu itu telah membawa kita ke menit 48 di jam kedua atau jam terakhir ini ya, Responders. So, buat Responders yang ingin bergabung, sayangnya gak bisa lagi request lagu, Responders, karena kita bakalan closing nanti ya. Jadi, buat Responders yang bergabung masih bisanya mau kirim ucapan ulang tahun atau berbagi salam aja ya. Bisa bergabung lewat kontak di 08.

21 55 66 00 03 atau WA di 0811 6622 930. Responders tentunya juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, atau TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Nah, Responders, sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya ini, kita masih di Semangat Pagi Weekend dengan pembahasan era digital. Di era digital sekarang semuanya memang terasa lebih mudah, tapi satu hal yang tetap gak berubah sampai hari ini adalah perasaan manusia. Mau secanggih apapun teknologi, tetap aja ada rasa rindu, rasa takut kehilangan, sampai kenangan yang susah dilupain. Kadang lagu jadi tempat paling nyaman buat mengingat seseorang atau sebuah masa. Cuma dari satu lagu aja kita bisa langsung keingat obrolan lama, perjalanan tertentu, atau orang yang dulu pernah hadir di hidup kita. Waduh, siapa nih responders yang relate sama ini nih pembahasan kita ini. Nah, dan kalau ngomongin tentang perasaan yang tulus dan sederhana, lagu berikut ini cocok banget nemenin pagi responders. Lagu yang ingetin kalau cinta gak selalu ribet, kadang cukup hadir dan tumbuh pelan-pelan sering waktu. Ini dia lagu dari One Direction dengan lagu 18. Selamat mendengarkan.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tentunya masih di program Semangat Pagi Weekend ya Responers. Nah, satu lagi, satu lagu dari One Direction yang berjudul 18 telah membawa kita ke penghujung nih Responers di jam kedua atau jam terakhir ini, yang berarti program Semangat Pagi Weekend bakalan berakhir sebentar lagi ya Responers. Nah Responers, kita udah dapat pesan nih dari WA kita, datang dari Uda Jess Caniago. Assalamualaikum penyiar bertugas Aul. Waalaikumsalam Uda Jess, selamat pagi dari Kuala Lumpur. Pagi juga Uda Jess dari Kabupaten Padang Pariaman. Dan selamat berhari Minggu untuk pendengar Respon Radio di mana saja berada. Respon Radio, radio keluarga Anda. Waduh, langsung dikasih jargonnya sama Uda Jess. Nah Responers, karena berada di penghujung jam nih, Aul ucapkan terima kasih banyak buat yang udah join bareng Aul ya selama 2 jam. Gak terasa udah 2 jam berlalu dari jam 6 pagi tadi ya Responers sampai jam 8 sekarang. Nah, buat Responers yang gak sempat join di program Semangat Pagi Weekend, program ini bakalan hadir kembali di hari Sabtu dan Minggu depan ya. Dan minggu depan ya Responers ya. Jadi di jam 6 sampai jam 8 pagi. Nah pantengin terus Respon Radio 93,0 official biar gak ketinggalan. Untuk itu Responers, karena berada di penghujung, Aul minta maaf jika ada salah kata, salah ucap Responers. Dan Aul izin pamit undur diri dari ruang udara serta siarannya Responers. Aul ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. See you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I want to punch up, I want to punch up, I want to punch up, I want to punch up, I want to punch up.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo, senang sekali rasanya Cici menyapa responer semuanya. Tentunya di hari Minggu, aduh, tanggal 17 Mei 2006, yaitu di pagi hari yang cerah ya responder semuanya. Semoga saja dengan hari yang cerah seperti perasaan. Bagaimana nih kabar kamu yang mungkin aja sekarang ini lagi mencuci, atau mungkin kamu yang lagi apa ya sekarang ya bersiap-siap nih untuk menyambut hari esok seperti mencuci, atau mungkin kamu yang lagi rebahan nih sambil menikmati waktu minggu paginya. Dan tentu saja Cici berada di program Play program Bungkui yang bakal menyajikan informasi seputar olahraga dan juga bakal diselingi dengan lagu-lagu yang menemani waktu pagi hari kamu, baik itu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Untuk itu responders yang mau bergabung bersama Cici pada pagi hari ini boleh banget ya langsung ke kontak ataupun di WhatsApp kita di 0821-5566-8003 dan juga boleh di 0811-6622930 dan juga boleh banget ya melalui akun media sosial kita di Facebook, Instagram ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 Official. Untuk itu jangan sampai ketinggalan apalagi terlewatkan ya. Untuk kamu yang suka banget nih sama olahraga, yang mau berita terbaru tentang olahraga juga. Dan sebelum membacakan topik kita yang pertama, mari kita dengerin dulu nih lagu dari Afgan yaitu Bukan Cinta Biasa.

Radio masih di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Gimana nih, tadi kita udah dengerin lagu ya dari Afghan, yaitu Bukan Cinta Yang Biasa. Dan pas banget ya, sama lagu ini seperti cintanya Cici kepada responder semuanya. Tentunya di program Playlist Week, tentunya di program Bungkui, bakal menyajikan informasi seputar olahraga dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu yang bakal menemani waktu kamu. Dan sesuai dengan janji Cici tadi ya, yang bakal memberikan informasi seputar olahraga. Topik pertama kita di jam pertama datang dari Rusia, menutup musim 2025-2026 dengan kemenangan telak 4-0 atas Hoffenheim pada pekan akhir di Borussia Park Sabtu, ketika bek timnas Indonesia yaitu Kevin Dix mencuri perhatian dengan mencetak gol spektakuler dari jarak jauh. 3 gol lainnya dicetak oleh Hugo Bolin, Haris Tabakovic, dan juga Robin Hack. Kemenangan ini membuat Gladbach mengakhiri musim di posisi ke-12 klasemen Liga Jerman dengan koleksi 38 poin dan Hoffenheim finish di posisi ke-5 dan berhak tampil di Liga Eropa musim depan. Dan demikian laman Bundesliga, dan Dix dimainkan sebagai bek tengah tengah kiri dalam skema 3 bek. Tuan rumah tampil agresif sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan pada menit ke-14. Gol pertama Gladbach berawal dari lemparan ke dalam panjang yang memicu Kamelot di kotak penalti. Dan bola liar kemudian disambar oleh Hugo Bolin dengan sepakan voli yang gagal dihentikan oleh kiper Oliver. Dan juga di Vohland menggandakan keunggulan 9 menit setelah itu saat Yannick melakukan penetrasi dari sisi kiri kanan sebelum mengirim umpan tarik ke depan gawang. Dan itu tadi topik pertama kita di jam pertama datang dari dunia olahraga alias sepak bola. Dan juga responder sepertinya ya akan diselingi dengan lagu-lagu yang bakal menemani waktu pagi hari kamu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Untuk itu mari kita dengarkan dulu ya spesial lagu dari Budi Doremi, yaitu Doremi.

0: kasih.
1: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
2: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
1: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
2: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
1: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
2: Respon Radio, radio keluarga Anda.
3: Warm 93.0 FM. Respon Radio, your family radio.
4: Kota ini tak sama tanpamu, special request dari WhatsApp kita, yaitu Uda Jazz. Dan kata Uda Jazz, lagu ini mempunyai makna tersendiri bagi Uda setelah bergabung dengan Respon Radio. Untuk itu Uda, selamat mendengarkan.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan masih bersama Cici Responders, tentunya di program Bungkuy yang bakal menjelaskan informasi seputar olahraga. Dan pastinya akan diselingi ya dengan lagu-lagu yang bakal menemani waktu kamu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Dan di jam pertama, di topik kedua datang dari Borussia menutup musim 2025-2026 dengan kemenangan telak 4-0 atas Hoffenheim pada pekan terakhir di Borussia Park Sabtu, ketika bek timnas Indonesia yaitu Kevin Dix mencuri perhatian dengan mencetak gol spektakuler dari jarak jauh. 3 gol lainnya dicetak oleh Hugo Bolin, Haris Tabakovic, dan juga Robin Hack. Dan kemenangan ini membuat Gladbach mengakhiri musim ke posisi 12 klasemen.

Liga Jerman dengan koleksi 38 poin. Dan di posisi kelima, Perhak tampil di Liga Eropa musim depan, demikian laman Bundesliga. Dan Dix dimainkan sebagai bek tengah kiri dalam skema 3 bek. Tuan rumah tampil agresif sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan pada menit ke-14. Gol pertama berawal dari lemparan ke dalam panjang yang memicu ke mulut di kotak penalti Hohenheim dan bola liar kemudian disambar oleh Hugo Bolin dengan sepekan voli yang gagal dihentikan oleh kiper Olive. Dan Dijvoland menggandakan keunggulan 9 menit setelah itu saat Yannick melakukan penetrasi dari sisi kanan sebelum mengirim umpan tarik ke depan gawang. Dan bola gagal dibuang sempurna, lini belakang Hohenheim dan langsung dimanfaatkan oleh Harris menjadi gol untuk membawa Colbech unggul 2-0. Itu tadi topik kita yang kedua, Responders. Dan tentu saja pastinya akan cici seling ya dengan lagu-lagu yang bakal menemani waktu kamu. Dan sudah datang requestan bersama Cici melalui WhatsApp, yaitu datang dari Bunda Dua Putri. Pagi Ananda Cici, pagi juga Bunda. Tetap semangat terus ya, Bunda Dua Putri mau request lagu dengan judul lagu yaitu Story of My Life dari One Direction. Dan salam-salam untuk semua krusial respon dan semua responders istimewa untuk Ananda Cici. Terima kasih. Terima kasih juga ya Bundaku, ditunggu ya lagunya. Mari kita dengarkan lagu special request dari Bunda yaitu Story of My Life One Direction.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan kita sudah berada di hampir penghujung program kita, yaitu Bungkuy. Tapi responers, ada nih satu berita lagi nih yang belum kita bahas, yaitu datang dari Muhammad Salah melontarkan kritik tajam dengan menyebut Liverpool kehilangan identitas permainan tetapi bertekad memastikan The Red lolos ke Liga Champions tepat sebelum melakoni laga perpisahannya bersama klub. Dan Liverpool kalah 2-4 dari Aston Villa pada Sabtu yang membuat mereka berada di posisi krusial di mana The Reds wajib menaklukkan Brentford pada laga pamungkas Liga Inggris untuk finish 5 besar atau spot terakhir di Liga Champions. Pertandingan melawan Brentford pada hari ini juga menjadi laga perpisahan Salah yang telah memutuskan hengkang. Dan Salah pernah bersitegang dengan pelatih kepala Arne Slot dan jajaran petinggi Liverpool. Melalui unggahan di media sosial, pasca laga melawan Aston Villa, pemain berusia 33 tahun itu kembali mempertanyakan pendekatan sang pelatih. Dan Salah memberikan peringatan keras bahwa standar tinggi Liverpool adalah mutlak dan tidak bisa dilawan. Salah berjanji akan memberikan kemampuan maksimalnya hingga detik terakhir. Dia menyebutkan 3

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wak kenalan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan kita udah dengerin lagu ya tadi dari mana ya? Oh iya, dari 5050, yaitu Anime Ni Minimu. Dan lagu tadi sudah mengantarkan kita di penghujung jam pertama Responers. Tapi tenang saja Responers, karena Cici akan kembali lagi hadir di jam kedua, tentunya dengan berita atau informasi tentang olahraga, dan pastinya akan diselingi ya dengan lagu-lagu yang bakal menemani waktu kamu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Sebagai lagu penutup datang dari Prince Hussein, yaitu Internet Bilang Aku ADHD.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan kita ketemu lagi ya Responers, tentunya di jam kedua di program Bungkuh yang bakal menyajikan informasi seputar olahraga. Dan pastinya akan diselingi ya dengan lagu-lagu yang bakal menemani waktu kamu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Tadi kita udah dengerin lagu ya sebagai pembuka dari Willow Band, yaitu Satu Langkah Kecil. Dan semoga saja responder semuanya di pagi hari ini setelah mendengarkan lagu dari Satu Langkah Kecil makin semangat ya. Dan sebelum masuk kepada topik kita yang pertama, mari kita dengerin dulu ya lagu special request dari Bang Abe yang sudah bergabung melalui live TikTok, yang mau dengerin lagu Lyodra, Pura-Pura. Thank you.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan masih bersama Cici Responers tentunya di jam kedua di program Bungkuy yang bakal menyajikan informasi seputar olahraga. Dan pastinya ya akan diselingi ya dengan lagu-lagu yang bakal menemani waktu kamu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 12 siang dengan lagu-lagu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026 sesuai dengan janji Cici tadi yang bakal memberikan informasi seputar olahraga. Yang pertama itu datang dari Pedro Acostas, tampil epic saat sesi kualifikasi putaran ke-6 balap motor GP Satalia 2026 setelah merebut pole position dan sekaligus melanjutkan dominasi sejak hari pertama di sirkuit Catalunya, Barcelona pada Sabtu. Dikutip dari laman MotoGP, pembalap Red Bull KTM itu menjadi yang tercepat lewat catatan waktu 1 menit 38,68 detik dan memastikan posisi nomor 1 untuk balapan utama. Hasil tersebut sekaligus menegaskan performa impresif Acosta yang terus konsisten sejak sesi latihan bebas. Franco Morbidelli dari tim pertama Enduro menyusul di posisi kedua dengan selisih 0,233 detik. Sedangkan Alex Marquez melengkapi baris terdepan setelah membawa BK8 Gresini Racing berada di posisi ketiga. Sorotan besar juga tertuju pada George Martin yang harus melewati drama pada sesi Q1. Pembalap Aprilia Racing itu sempat tampil meyakinkan saat mencatat waktu tercepat 1 menit 38,701 detik. Namun, Martin mengalami crash ketika sesi menyisakan kurang dari 2 menit. Beruntung, catatan waktunya tetap cukup untuk menggambarkan tiket menuju Q2 bersama dengan Morbidelli yang kemudian merebut posisi tercepat Q1 dengan keunggulan 0,151 detik. Dan itu tadi topik kedua kita di jam kedua dan pastinya ya akan Cici selingi dengan lagu-lagu yang bakal menemani waktu kamu. Udah dateng ya requestan dari live TikTok, yaitu dari Bang Awul yang mau dengerin lagu dari BTS yaitu Boy in Love, dan juga ada dari Bang Pan yang mau dengerin lagu dari Bondan Ya Sudahlah, dan juga ada dari Bang Yans yang mau dengerin lagu dari Rosa Terlalu Cinta. Untuk kita Cici putarkan dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, siapapun Anda, pasti Anda selalu dan perlu berkomunikasi. Komunikasi yang baik adalah memastikan pesan kita ditangkap oleh lawan bicara kita. Komunikasi yang baik juga berarti bahwa diri kita dipahami oleh lawan bicara kita. Richard Bandler dan John Rinder berkata, makna komunikasi terletak pada tanggapan yang ditimbulkannya. Orang yang kurang terampil berkomunikasi biasanya tidak memikirkan tanggapan yang mereka inginkan dari lawan bicaranya. Ia hanya melakukan komunikasi satu arah saja dan tidak berusaha untuk dimengerti oleh lawan bicaranya. Oleh karena itu, ketika Anda berkomunikasi, terapkanlah 10 langkah bagaimana berkomunikasi dengan efektif. Yaitu pertama, berpikir sebelum menyampaikan sesuatu. Kedua, ketahuilah apa yang ingin Anda bicarakan. Ketiga, pelajarilah situasi dan pendengarannya. Keempat, perhatikan nada dan kata-kata yang Anda pergunakan. Kelima, perhatikan gerak tubuh Anda. Keenam, perhatikan kebutuhan dari pendengar. Ketujuh, berikan umpan balik. Kedelapan, perhatikan dampak jangka panjang dari komunikasi ini. Kesembilan, perhatikan kata-kata Anda harus sejalan dengan perbuatan Anda. Dan yang terakhir, jadilah pendengar yang baik. Kesepuluh langkah ini akan menjadikan Anda sebagai seorang komunikator yang efektif. Terapkanlah.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan tadi kita udah dengerin lagu ya dari Rosa, yaitu Terlalu Cinta. Aduh, pagi-pagi ini udah disuguhi ya dengan lagu-lagu galau. Tapi tenang saja Responers, karena di program ini ada nih kabar baik datang dari Xabi Alonso dikabarkan mencapai kesempatan untuk menjadi pelatih baru Chelsea selama 4 tahun. Menurut laporan The Athletic Sabtu, pengumuman resmi penunjukan Alonso diperkirakan dilakukan dalam waktu dekat. Pelatih asal Spanyol berusia 44 tahun itu bahkan telah mengunjungi London awal pekan lalu untuk menuntaskan negosiasi. Dan Chelsea menjadikan Alonso sebagai target utama sejak awal pencarian pelatih anyar. Mantan pelatih Real Madrid itu juga tertarik menerima tantangan menangani The Blues. Dan Chelsea sempat mempertimbangkan sejumlah kandidat lain untuk menggantikan Liam Rose Senior, salah satu mantan pelatih Bournemouth, Andoni Iraola. Dan juga Alonso berstatus tanpa klub setelah dipecat oleh Real Madrid pada Januari hanya 7 bulan setelah menandatangani kontrak 3 tahun bersama Los Blancos. Dan dia direkrut Madrid setelah sukses besar bersama Bayer dengan mempersembahkan gelar Bundesliga pertama dalam sejarah klub itu pada 2024. Dan bahkan menoreh catatan luar biasa saat Leverkusen masih meraih gelar tersebut tanpa menelan kekalahan di kompetisi domestik. Pertunjukan Alonso akan menandai kembalinya dia ke Liga Inggris setelah 5 musim sebagai pemain Liverpool. Dan itu tadi topik ke dua kita ya Responders, tentunya di jam kedua di program Bungkuy yang bakal menyajikan informasi seputar olahraga dan pastinya ya akan diselingi dengan lagu-lagu yang bakal menemani waktu kamu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 12 siang, seperti lagu dari Andin Ujung-ujungnya Kamu, special request dari Uda Fitro yang sudah bergabung melalui live TikTok, dan akan diikuti dengan lagu dari Dewa 19 yaitu Kangen, special request dari Kak Chelsea dan Chelsea, dan juga ada dari Bang Chris yang sudah bergabung melalui live TikTok juga yang mau dengerin lagu dari Hindia yaitu Everything You Are untuk Cici putarkan. Dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Setiap pagi, aku melewati halte yang sama. Di ujung bangku panjang itu, selalu ada seorang ibu tua yang duduk dengan tas belanja kosong di pangkuannya. Kadang aku pikir, mungkin dia menunggu seseorang. Tapi hari berganti, minggu berlalu, yang datang hanya angin, bukan orang yang ditunggu. Hari ini, aku berhenti sejenak. Aku duduk di sebelahnya. Kami tidak bicara banyak, hanya senyum kecil dan sapaan sederhana. Sudah lama menunggu, Bu. Dia tersenyum, matanya lembut. Katanya,
1: enggak, Nak. Cuma suka lihat orang lewat. Kadang yang lewat cuma diam. Kadang ada yang nyapa. Yang nyapa bikin hati jadi hangat.
0: Aku melanjutkan perjalanan. Tapi entah kenapa, pagi itu terasa berbeda. Ternyata, empati tidak selalu tentang memberi sesuatu. Kadang cukup hadir, cukup menyapa, cukup duduk bersama seseorang yang menunggu. Menunggu untuk disapa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
2: 93.0 FM Respon Radio, Your Family Radio.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan masih bersama Cici ya, Responders. Tentunya di program Bungkuh yang bakal menyajikan informasi seputar olahraga. Dan pastinya akan diselingi ya dengan lagu-lagu yang bakal menemani waktu minggu kamu dengan pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Dan tentunya di topik kita yang ketiga di jam kedua ini datang dari MotoGP lagi nih. Pembalap BKB Gresini Racing MotoGP Alex Marquez memenangi MotoGP Catalunya 2026 setelah mengungguli pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta dalam duel ketat di sirkuit Barcelona Catalunya Sabtu. Dan dikutip dari laman MotoGP, Alex Marquez kembali keluar sebagai pemenang setelah menyelesaikan 12 putaran dengan catatan waktu 20 menit, 258 detik. Unggul tipis di 41 detik atas Acosta yang finish di posisi kedua. Dan Acosta yang memulai balapan dari pole position langsung mempertahankan posisi terdepan sejak start. Pembalap muda asal Spanyol tersebut sempat mendapatkan tekanan dari Johan Zarco yang meleset dari posisi kelima ke urutan kedua setelah lap-lap awal. Namun, Alex Marquez mempertahankan meningkatkan juga ritme balapan dan berhasil merebut posisi kedua sebelum kemudian menyalip Acosta saat sprint race menyisakan 6 putaran. Balapan sangat diwarnai insiden jatuhnya George Martin dari tim Aprilia Racing. Bendera kuning dikibarkan setelah Martin terjatuh dan motornya terjebak di arena gravel sehingga gagal melanjutkan balapan. Persaingan Alex Marquez dan Acosta semakin memanas menjelang akhir lomba saat tersisa 2 lap Acosta kembali merebut posisi pertama dan membuka peluang kemenangan di depan publik tuan rumah. Dan itu tadi topik terakhir kita ya di jam ke-2. Tapi tenang saja responders, karena sebelum menutup perjumpaan kita di jam kedua ini, mari kita dengerin dulu ya special request dari live TikTok kita, yaitu Banggi yang mau dengerin lagu dari Yellow Claw, yaitu Both of Yous, untuk kita Cici putarkan dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya kak, emangnya kenapa?
0: Aduh dek, kok keran airnya gak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh iya, lupa. Maaf ya kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.
4: 93.0 FM Respon Radio, Your Family Radio.

Masih di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan kita udah dengerin lagu ya dari Martin, yaitu Scared to be Lonely. Special request dari Kak Star Shelby yang sudah bergabung melalui live TikTok. Dan lagu ini sebagai lagu penutup kita ya di jam kedua. Tapi tenang saja responders, karena akan ada lagi ya di jam ketiga dan juga jam keempat untuk menemani waktu kamu dengan informasi seputar olahraga dan pastinya dengan lagu-lagu yang bakal menemani waktu kamu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di 93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Bermain-main di awan, berenang-renang ke dasar samudera.

Yos 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan masih bersama Cici ya Responers, tentunya di jam ketiga di program Bungkuih yang bakal menyajikan informasi seputar olahraga. Dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu yang bakal menemani waktu minggu kamu, dengan lagu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Dan Responers, jangan sampai ketinggalan apalagi terlewatkan ya untuk mendengarkan informasi-informasi dan pastinya yang akan bermanfaat, atau mungkin bisa jadi ya informasi yang Cici sampaikan bisa menjadi nambah-nambah wawasan Responers. Untuk kita sebelum masuk kepada topik kita yang pertama, mari kita dengerin dulu ya lagu dari Adrian Khalif, yaitu Menawan, special request dari Banggi yang sudah bergabung melalui live TikTok.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Nah, Responers, ketemu lagi ya sama Cici tentunya di program Bungku yang bakal menyajikan informasi seputar olahraga dan pastinya akan diselingi ya dengan lagu-lagu yang bakal menemani waktu kamu. Dan kita udah dengerin lagu ya dari Adrian, yaitu Menawan, sebagai lagu pembuka kita di jam ketiga. Dan seperti janji Cici tadi yang akan memberikan informasi seputar olahraga. Dan di topik kita yang pertama ini datang dari wasit asal Jawa Barat mendominasi daftar kandidat atau calon peraih penghargaan Indonesia Basketball League dengan setelah memimpin banyak pertandingan ketat selama musim reguler. Sebanyak 4 dari total 5 nama yang masuk nominasi berasal dari Perbasi Jabar, yakni Budi Marfan, Randy Putra Duyantino, Yosep Norida, dan juga Rendra Lasmana. Sedangkan yang terakhir merupakan perwakilan Jawa Timur, yaitu Arnas Anggoro. Junas menyebut, untuk menentukan nominasi penghargaan tersebut, pengelola liga membuat sejumlah pedoman. Pertama adalah peringkat wasit yang dinilai berdasarkan kinerja mereka selama pertandingan musim reguler. Selain itu, lanjut dominasi ditentukan berdasarkan penilaian selama musim reguler. Junas juga menambahkan setiap wasit yang masuk nominasi telah memimpin sedikitnya 9 pertandingan pada musim reguler. Pertandingan lain yang berpengaruh pada penilaian adalah kemampuan wasit menghadapi komplain dari tim selama pertandingan berlangsung. Kandidat yang berhasil melalui tahap penyaringan oleh IBL berhak untuk dipilih melalui proses selanjutnya. Dan untuk penghargaan itu, pemilihan dan serta penilaian dilakukan oleh asesor wasit dan IBL, voting oleh pelatih kepala dari setiap klub peserta, serta 10 orang analisis bola basket dan juga perwakilan media. Itu tadi topik kita yang pertama ya, Responders, di jam ketiga. Dan pastinya akan Cici selingi dengan lagu-lagu yang bakal menemani waktu siang, waktu pagi menjelang siang kamu. Seperti lagu dari Taylor Swift, You Belong With Me, special request dari Bang Wan. Dan juga ada dari Blackpink, yaitu Jam, special request dari Bang Star Shelby. Untuk itu mari kita dengarkan lagu ini dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Lingkungan.
4: 93.0 FM Respon Radio. Your Family Radio.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan masih bersama Cici ya dalam program Bungkuy yang bakal menyajikan informasi seputar olahraga dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2005 sampai 2006 sampai dengan tahun 2026. Dan di topik kita yang kedua, di jam ketiga datang dari Indonesia Basket Leg atau IBL mengumumkan 5 kandidat yang akan bersaing dalam meraih penghargaan IBL 2026 yang akan nanti dilaksanakan berdasarkan statistik kontribusi untuk tim dan hasil pemungutan suara pelatih serta media. Kelima pemain itu yakni Hendrik Savionga sebagai dari Pelita Jaya Jakarta, Yuda Saputra, Satria Muda Pertamina Bandung, Firdan Guntara, Bogor Hornbills, Dem Diakne, Satria Muda Pertamina Bandung, dan juga Andakara Prastawa Diaksa, Pelita Jaya Jakarta. Dan kategori itu diperuntukkan bagi pemain lokal untuk aspek statistik yang dipertimbangkan berkaitan dengan pertahanan, yaitu defensive rebound per laga dan steal per laga dan block per laga. Selain itu, tim net rating yang akan dinilai yakni harus positif. Dan maksud harus positif adalah untuk menggambarkan kontribusi positif dari pemain secara keseluruhan dari tim tersebut saat bermain sehingga tim mampu mencetak tim sehingga poin lebih banyak. Lebih lanjut, pemenang penghargaan akan ditentukan melalui voting yang akan melibatkan seluruh pemain, pelatih, kepala IBL, serta 10 perwakilan media dan analisis basket. Dan seperti yang Cici katakan tadi, yang akan diselingi dengan lagu-lagu, datang dari Piskota, Bahagia Lagi, special request dari Kakak Kemangi. Dan untuk kita Cici putarkan dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Ma, kalau masak, jangan ikan dong, Ma. Aku nggak suka.
1: Udah, makan aja. Komen terus, kamu tuh mau sehat atau enggak?
0: Ya abisnya, ikan tuh udah makannya ribet, terus banyak tulangnya lagi.
1: Kamu tahu nggak sih, Nak? Ikan tuh banyak manfaatnya. Kita harus gemar makan ikan, karena ikan banyak mengandung manfaat, mulai dari vitamin, protein, mineral, dan berguna untuk kecerdasan otak, dan tulang-tulangnya juga mengandung kalsium tinggi. Selain itu, Indonesia juga negara maritim dengan 70% di wilayah perairan yang kaya akan sumber daya lautnya. Namun, masyarakat Indonesia masih rendah dalam mengkonsumsi ikan. Padahal, semakin banyak mengkonsumsi ikan, maka semakin banyak juga kandungan gizi yang kita peroleh, Nak.
0: Oh, gitu ya, Ma. Mulai sekarang, aku gemar makan ikan deh.
2: Ayo, gemar makan ikan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Kesehatan.
3: 93.0 FM Respon Radio. Your Family Radio.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo, kita ketemu lagi Responers tentunya di jam ketiga di program Bungkuy yang bakal menyajikan informasi seputar olahraga. Dan pastinya akan diselingi ya dengan lagu-lagu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Dan di topik kita yang terakhir ya di jam ketiga, datang dari sebanyak 11 pemain masuk nominasi peraih IBL Sportsmanship Award 2026 lantaran dinilai bermain bersih selama melakoni pertandingan musim reguler yang ketat. Direktur utama IBL Junas Mira Diarsyah menjelaskan bahwa nominasi penghargaan berdasarkan sikap pemain di dalam permainan terkait dengan peraturan, perilaku dengan seluruh pihak yang terlibat seperti perangkat pertandingan, tim lawan dan juga penggemar, serta tidak memperoleh atau minum untuk hukuman berat. Serta semua pemain dalam roster tim masing-masing bisa saja masuk nominasi. Hanya saja setiap klub harus mempertimbangkan jumlah pelanggaran seperti technical fouls dan juga yang lainnya sebagai mekanisme nominasi berdasarkan satu nama pemain yang dikirim oleh setiap tim. Dan calon peraih penghargaan tidak boleh melakukan pelanggaran berat selama musim reguler. Junas juga menambahkan pemenang penghargaan akan ditentukan melalui voting yang melibatkan seluruh pelatih kepala IBL serta 10 perwakilan media dan analisis basket nasional. Setiap voters hanya akan memilih satu pemenang dari kandidat yang sudah ditetapkan. Dan seluruh pemenang IBL Awards 2026 akan diumumkan pada pekan depan. Itu tadi topik terakhir kita di jam ketiga. Sebelum menutup perjumpaan, mari kita dengerin dulu ya lagu dari Virgaon, yaitu Selamat Tinggal.

0: lihat nih, katanya ada promo belanja online cuma hari ini. Banyak orang kena tipu sih. Aku mau share ah ke grup.
1: Tunggu dulu. Kamu yakin itu beneran?
0: Ya nggak tahu. Aku cuma nemu di WhatsApp.
1: Nah, itu dia. Bisa jadi itu hoax.
0: Hoax? Maksudnya berita bohong?
1: Iya, kadang orang bikin berita atau promo palsu cuma buat nipu kita, biar asal kick atau transfer uang.
0: Wah, berarti aku nggak boleh langsung share ya?
1: Betul, coba gini deh. Pertama, baca dulu dengan teliti. Kedua, coba cek sumbernya, misal website toko resmi atau akun resminya. Dan yang ketiga, kalau masih ragu jangan kirim ke orang lain dulu.
0: Oh, gampang juga ya. Jadi jangan asal forward.
1: Ya, intinya saring dulu baru sharing.
0: Nah, kalau kita hati-hati, nggak bakal gampang kena tipu dan orang lain juga aman.
1: Betul banget. Yuk bijak pakai WhatsApp dan media sosial. Jangan mudah percaya, saring dulu sebelum sharing.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
3: ...93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan masih bersama Cici ya dalam program Bungkuy yang bakal menyajikan informasi seputar olahraga dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu yang bakal menemani waktu minggu kamu. Dan kita udah dengerin lagu dari Hindi ya, yaitu Besok Mungkin Kita Sampai, yang menghantarkan kita di penghujung jam ketiga. Tapi tenang saja karena Cici akan kembali lagi hadir di jam keempat alias jam terakhir. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Sebagai lagu penutup, yaitu Tip X Pria Tampan.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo, ketemu lagi bersama Cici tentunya di program Bungkuih di jam keempat alias jam terakhir ya, yang akan memberikan informasi seputar olahraga atau sport yang pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu baik pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Dan sebelum masuk kepada topik kita yang pertama di jam keempat, mari kita dengerin dulu nih lagu dari Tata Janeta, yaitu Sang Penggoda Special Request dari Kak Dila. Untuk itu, selamat mendengarkan.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan kita udah dengerin lagu ya sebagai pembuka di jam ke-4 di program Bungkuih yang bakal menyajikan informasi seputar olahraga. Dan pastinya akan diselingi ya dengan lagu-lagu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Dan sesuai dengan janji Cici tadi yang akan memberikan informasi. Dan informasi kita yang pertama datang dari Indonesian Basketball, mengumumkan 5 pelatih yang masuk ke dalam peraihan penghargaan IBL Coach of the Year di 2026 setelah memimpin tim masing-masing guna melalui musim reguler yang ketat. Kelima pelatih itu adalah David Singleton, George Jovicic, Caesar Agusti, dan juga Wahyu Hidayat. Dan persaingan liga yang semakin ketat memaksa para pelatih untuk memutar otak lebih keras dari sebelumnya, sehingga penghargaan tersebut nantinya layak diberikan kepada pemenang. Dan sejumlah syarat yang serta kriteria penerimaan untuk mendapatkan penghargaan. Pertama, pelatih kepala terkait harus memimpin pertandingan minimal sebanyak 10 laga. Kemudian yang kedua, sejumlah pelanggaran yang dikenakan kepada tim pelatih. Dan serta kriterianya yaitu dimulai dengan tim net rating musim yang harus positif beserta dengan grafiknya. Peningkatan performa tersebut akan mengacu pada grafik atau presentasi kemenangan tim. Pelatih juga diharapkan memberi dampak terhadap peningkatan tim dari musim sebelumnya, alias pertandingan dalam tim net rating dan presentasi kemenangan. Itu tadi topik kita yang pertama, Responders. Dan kita bakal selingi dengan lagu dari Juicy Lucy, yaitu Gurun Hujan Special Request dari Bang Pan.

0: Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
1: Warm 93.0 FM. Respon Radio, Your Family Radio.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan masih bersama Cici ya dalam program Bungkui yang bakal menyajikan informasi seputar olahraga dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu yang bakal menemani waktu kamu. Dan di topik kita yang kedua, datang dari pembalap BKB Racing MotoGP, Alex Marquez membuat persaingan papan atas klasemen terkini MotoGP 2026 makin ketat seusai memenangi sprint race GP Catalunya di sirkuit Barcelona, Catalunya Sabtu. Dikutip dari laman MotoGP, kemenangan pada balapan singkat sepanjang 12 lap itu membuat Alex menambah 12 poin dan kini mengoleksi 67 poin untuk naik ke posisi ketujuh klasemen sementara. Alex tampil impresif setelah terlibat duel sengit dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing, Pedro Acosta, hingga lap terakhir. Adik kandung Marc Marquez itu akhirnya finish terdepan dengan keunggulan tipis 41 detik. Acosta yang finish kedua juga meraih keuntungan besar dalam perebutan klasemen. Tambahan 9 poin membuat pembalap muda Spanyol itu naik ke posisi ketiga dengan total 92 poin untuk mengusur Fabio Di Giannantonio ke urutan keempat. Dan juga Di Giannantonio tetap menjaga persaingan setelah finish ketiga dan kini mengumpulkan 91 poin atau hanya terpaut satu angka dari Acosta. Persaingan juara dunia semakin terbuka setelah pemuncak klasemen sementara yaitu Marco Bezzecchi gagal meraih hasil maksimal. Dan itu tadi topik kedua kita ya Responers, dan pastinya akan Cici selingi dengan lagu-lagu pop Indo, Manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Dan yang pertama datang dari special request Bang Abduh yang sudah bergabung melalui live TikTok yang mau dengerin lagu dari Gea Indrawari yaitu Tera Mini, dan juga ada dari Bang Tio yang mau dengerin lagu dari Lila yaitu Dan Lagi. Untuk kita Cici putarkan dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Hai teman-teman, sorry ya gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Asik!
2: Mari kita santap.
0: Tunggu dulu dong, kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
2: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
3: 93.0 FM Respon Radio, Your Family Radio.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan masih bersama Cici ya dalam program Bungkuy yang bakal menyajikan informasi seputar olahraga. Dan pastinya akan diselingi ya dengan lagu-lagu baik itu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Dan berita ketiga alias berita terakhir di menit ke di jam keempat datang dari kejuaraan nasional atau yang disingkat dengan Kejurnas Adventure Award Putaran 2 Piala Gubernur Kalimantan Tengah dan Tangkiling Off-Road Extreme 4 di Sirkuit Sakamulya, Tangkiling Palangkaraya Sabtu memberi multiplayer efek atau dampak berganda bagi daerah. Agustiar yang juga menjabat pembina pengurus cabang Indonesia atau Offroad Federation menyatakan bahwa kehadiran peserta dan serta juga kru berbagai daerah di Indonesia juga turut memberi dampak positif terhadap pergerakan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil dan juga menengah di sekitar lokasi kegiatan. Adapun untuk perkembangan offroad di Kalimantan Tengah, ajang tersebut juga dinilai menjadi jadi kesempatan bagi para offroader daerah setempat untuk meningkatkan kemampuan serta pengalaman dalam bertanding selama pembalap bersama pembalap nasional. Gubernur berharap seluruh peserta juga dapat membawa kesan positif selama berada di Kalimantan Tengah. Sementara kejuaraan nasional offroad ini diikuti sebanyak 49 offroader dari berbagai daerah antaranya seperti Sumatera, Jawa, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat hingga Papua. Dan itu tadi ya responder semuanya. Berita ketiga datang alias berita terakhir ya datang dari Kalimantan. Dan pastinya akan diselingi dengan lagu baik itu pop Indo, manca ataupun Korea. Pas banget ya dengan lagu yang special request dari Bang Pisces Boy yang sudah bergabung melalui live TikTok yang mau dengerin lagu dari Tulus, Langit Abu-Abu. Tapi tahu gak sih kalau misalkan Langit Abu-Abu ini melambangkan perasaan yang sedih, kehilangan, kerinduan mendalam, atau ketidakpastian. Dan sering digunakan dalam karya sastra ya, diksi seperti Langit Abu-Abu ini. Dan juga makna-maknanya tuh seperti kayak berbeda, kayak keraguan atau netralitas, kesedihan. Dan pokoknya ini kayaknya lagu sedih ya, Bang Pisces Boy. Kenapa nih dengan Bang Pisces Boy? Semoga kesedihannya cepat mereda dan cepat hilang dan serta digantikan ya dengan kebahagiaan. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, mari dengerin dulu nih lagu dari Tulus, yaitu Langit Abu-Abu Special Request dari Bang Pisces Boy. Japan.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tidak terasa ya, sudah 4 jam berlalu. Artinya kita harus say goodbye nih responders di program Bungkuy. Dan responders tenang saja karena program ini akan kembali lagi hadir setiap weekend alias Sabtu Minggu di jam 8 sampai dengan jam 12 siang. Nah, buat kamu yang mungkin aja telat nih untuk bergabung serta mendengarkan informasi seputar olahraga dan juga lagu-lagu pop Indo, manca ataupun Korea, besok jangan sampai terlambat lagi ya, karena pastinya informasi tersebut akan menambah wawasan serta menambah informasi aja mungkinnya yang sangat penting bagi responders. Untuk itu kita akan kembali lagi di program-program lainnya. Untuk itu mari kita akhiri perjumpaan kita dengan see you and bye-bye.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo, selamat siang Responers. Gimana kabarnya di hari ini? Semoga sehat selalu dan terpantau semangat selalu ya Responers. Tentunya senang sekali nih rasanya kembali hadir menemani aktivitas siang Responers ya. Dari jam 12 sampai jam 4 nanti. Tentunya 4 jam ke depan kita bakal bahas tentang informasi-informasi seputar dunia UMKM, sekolah, dan juga kampus. Dan tentunya kita sudah berada di program Playlist Weekend ya, yang akan menemani weekend responders, siang responders yang mungkin yang lagi makan siang hari ini, akan ditemenin atau mungkin mama-mama yang lagi sibuk beresin rumah atau lagi sibuk di dapur, tentunya akan ditemenin dengan informasi-informasi terupdate seputar dunia UMKM, sekolah, dan juga kampus. Dan tentunya di hari Minggu 17 Mei 2026, tidak hanya dengan informasi saja, Dila juga akan menemani Responders dengan beberapa lagu-lagu spesial nih, yang tentunya dari mancanegara Korea dan juga Indonesia. So tentunya buat Responders yang mau gabung bersama Dila dan ingin mendengarkan kita di siang hari ini, boleh banget lanjut di streaming kita ya di www.responradio.com atau di aplikasi The Jati. Tentunya kita akan menguak ya informasi-informasi terbaik di beberapa minggu ke depan ini. So tentunya untuk membuka perjumpaan kita di siang hari ini, dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Taylor Swift yang berjudul Back to December. Untuk itu, check to the sound.

0: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.
1: Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
2: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
2: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
3: Saudara pendengar, apakah kita perlu berpikir dahulu sebelum berkata-kata? Manusia mempunyai kecenderungan berbicara lebih cepat daripada berpikir. Oleh karena itu, sebaiknya kita selalu berpikir sebelum berkata-kata. Kecepatan berbicara kurang lebih 5 kali lebih cepat daripada berpikir. Ini menyebabkan banyak miskomunikasi, bahkan pertengkaran dapat terjadi. Untuk itu, jika Anda ingin berkomunikasi secara berhasil, Anda lebih baik berpikir dulu. Pikirkanlah mengenai apa yang ingin Anda ucapkan. Seringkali, isi pembicaraan kita membuat orang tidak senang, mungkin sakit hati, karena tidak kita pikirkan terlebih dahulu ucapan kita. Biasanya jika sudah begini, penyesalan akan terjadi kemudian. Gani berkata, bila mana Anda mempunyai kebenaran, itu harus diberikan dengan kasih. Atau pesan dan orang yang mengirimkan pesan akan ditolak. Biarlah dalam berkomunikasi kita benar-benar menyampaikan kebenaran. Bukan sindiran, bukan sesuatu ingin menyenangkan orang. Karena dapat saja pesan kita ditolak. Jadi bicaralah dengan jujur dan tulus demi kebenaran untuk sukses Anda.
2: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
2: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
2: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Lagu dari Blackpink yang berjudul Playing With Fire ya, bermain dengan api. Jangan sekali-sekali bermain dengan api ya responders. Tentunya semangat kita tentunya di siang hari ini harus seperti api ya, berkobar-kobar ya responders ya. Harus semangat dan tentunya harus on fire juga. Dan tentunya masih bersama Dila di program Playlist weekend kali ini ya, tentunya masih bersama Dila dengan informasi-informasi terupdate seputar dunia UMKM, sekolah dan juga kampus. Dan tentunya informasi-informasi ini adalah informasi-informasi yang trending di minggu ini dan tentunya juga update di minggu ini. Dan tidak hanya informasi saja, Dila juga akan menyiapkan beberapa lagu-lagu spesial ya, seperti tadi ya responders, lagu-lagu yang akan menemani responders di siang hari ini ya, yaitu dari Inggris, Korea dan juga Indonesia. Dan langsung saja kita masuk ke informasi pertama di jam pertama ini, yaitu datang dari Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggoro menargetkan pembangunan sekolah rakyat di berbagai daerah selesai pada 20 Juni 2026 sebagai ganti dari upaya memperluas akses pendidikan berkualitas. Dalam keterangan tertulis yang diterima awak media di Pacitan, Jawa Timur, pada Sabtu, Dodi mengatakan percepatan pembangunan dilakukan melalui penambahan alat berat, peningkatan jumlah pekerja, hingga penerapan sistem kerja 3 shift. Menurut dia, percepatan pembangunan dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar proyek sekolah rakyat selesai tepat waktu dengan tetap memperhatikan kualitas bangunan. Ia menegaskan pembangunan sekolah rakyat merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan sekaligus investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Salah satu proyek yang saat ini dikebut pekerjaannya berada di Kelurahan Sidoarjo, Kabupaten Pacitan, yaitu Sekolah Rakyat Jawa Timur 2. Proyek yang dibangun di lahan seluas 7,7 hektar itu melibatkan sedikitnya 816 pekerja dengan total anggaran mencapai 226 miliar. Dan tentunya ini adalah informasi pertama di jam pertama ini. Semoga ada informasi-informasi terbaik lainnya yang akan dilabawakan untuk responders. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Pamungkas yang berjudul Only One.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi kok, ha? Alah bara lenyo minggu kok?
1: Hah, iyo tuh.
0: Ma coba cari Bil.
1: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliannya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
1: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
1: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
2: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.
3: FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Satu lagu dari Hunter yang berjudul Golden yang sudah dilaputarkan untuk menemani responders di siang hari ini. So tentunya masih bersama Dila di program Playlist Weekend, tempatnya informasi-informasi seputar dunia UMKM sekolah dan juga kampus, dan tentunya juga akan diselingi ya dengan lagu-lagu dari mancanegara, Korea dan juga Indonesia. Dan tentunya informasi kedua di jam pertama ini yaitu datang dari pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat, memperoleh bantuan revitalisasi 37 sekolah terdampak bencana hidrometeorologi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, pada 2026. Ia mengatakan ke-37 sekolah tersebut terdiri dari TK atau PAUD 15 unit, dari 26 unit yang rusak, SD 15 unit, dan 31 unit yang rusak. Setelah itu SMP 6 unit dan 9 unit yang rusak tersebar di daerah itu. Saat ini bantuan telah diterima sebanyak 31 sekolah dan rehabilitas telah dimulai. Sementara 6 sekolah lainnya sedang dalam proses dan dalam waktu dekat sudah mulai berkegiatan. Ia menambahkan dana revitalisasi diterima sekolah bervariasi sesuai dengan kerusakan bangunan terdampak bencana melanda Agam pada akhir November 2025. Untuk tingkat SD dari 400 juta sampai 1 miliar dan SMP ada mencapai 2 miliar. Untuk pengerjaan rehabilitas atau perbaikan sekolah dilakukan oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan atau P2SP yang berasal dari unsur masyarakat. Dana ditransfer ke Mendikdasmen ke rekening P2SP setelah perjanjian kerjasama ditandatangani. Ia mengakui Pemkab Agam juga melakukan rehabilitasi sekolah terdampak bencana sebanyak 9 unit sekolah menggunakan dana transfer ke daerah pada 2026. Setelah itu sedang pengusulan ke pusat 21 unit yang terdiri dari TK dan PAUD 9 unit dan SD 12 unit. Dan tentunya ini adalah informasi kedua di jam pertama ini. Di jam pertama ini, so tentunya akan ada informasi-informasi terbaik lainnya yang belum disampaikan. Dan kita simak dulu satu lagu dari One Direction yang berjudul Night Chance.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun

Sudah lagu dari Viera yang berjudul Rasa ini menjadi lagu penutup kita di jam pertama ini. So tentunya masih ada informasi-informasi terbaik lainnya di program Playlist Weekend hari ini. So tentunya buat responders jangan kemana-mana dulu. Tetap stay tune bareng Dila dan kita tutup perjumpaan kita dengan satu lagu dari James Ether yang berjudul A Thousand Years.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila di program Playlist Weekend, tempatnya informasi-informasi seputar dunia UMKM, sekolah dan juga kampus. Dan tentunya tidak lupa ya, akan kita selingi dengan lagu-lagu dari mancanegara, Korea dan juga Indonesia. Dan kita sudah berada di jam kedua nih responder. Tentunya di jam ini Dila akan menyampaikan ya beberapa informasi-informasi terbaik dan terupdate di minggu ini yang akan disajikan buat responders. Nah, sebelum kita ke informasi tersebut, nah Dila sudah menyiapkan beberapa lagu-lagu spesial untuk membuka pertemuan kita di jam kedua ini. So, kita dengarkan dulu satu lagu dari Justin Bieber featuring Benny Blanco yang berjudul Lonely. Untuk itu, check the sound.

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila di program Playlist Weekend, tempatnya informasi-informasi seputar dunia olahraga, dunia UMKM, sekolah dan juga kampus. Dan tentunya kita sudah dengarkan ya satu lagu dari Noah yang berjudul Semua Tentang Kita. Spesial lagu pembuka kita di jam kedua ini ya Responers. Dan tentunya masih dengan informasi-informasi terbaik yang bakal di-share di jam kedua ini, yaitu datang dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat segera menyiapkan sekolah berasrama tingkat sekolah menengah atas demi menjamin pemerataan pendidikan di 19 kabupaten dan kota. Mayaldi mengatakan pembangunan sekolah berasrama itu nantinya diprioritaskan bagi satuan pendidikan yang memiliki jumlah murid yang banyak, kesiapan lahan, serta didukung komite sekolah, orang tua siswa, dan lingkungan sekitar. Selanjutnya, pembangunan asrama juga diprioritaskan pada sekolah yang berada di wilayah dengan akses pendidikan dan transportasi terbatas sebelum diperluas ke lebih banyak sekolah di Sumbar. Implementasi program tersebut akan dilakukan secara bertahap atau sesuai kemampuan keuangan daerah serta tingkat urgensi kebutuhan di masing-masing sekolah. Ia menjelaskan pembangunan sekolah berasrama tidak hanya untuk mendukung pemerataan kualitas pendidikan, namun juga memperkuat pembinaan karakter generasi muda. Dia mengatakan kondisi geografis Sumbar yang berbukit-bukit dari wilayah kepulauan menyebabkan tidak semua siswa memiliki akses yang mudah menuju sekolah unggulan maupun sekolah dengan fasilitas pendidikan memadai. Menurutnya, keberadaan asrama tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas tempat tinggal bagi siswa, tetapi menjadi bagian penting dalam pembinaan karakter, kedisiplinan, serta penguatan nilai-nilai agama dan kebersamaan di lingkungan sekolah. Pola pendidikan asrama akan memberi ruang pembinaannya lebih optimal bagi siswa, baik dalam aspek akademik maupun pengembangan kepribadian. Dengan demikian, kata di sekolah dapat lebih maksimal dalam membentuk generasi muda yang unggul, mandiri, dan berakhlak. Dan tentunya ini adalah informasi pertama di jam kedua ini, so akan ada informasi-informasi selanjutnya. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Lewis Capaldi yang berjudul Before You Go.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila di program Playlist Weekend, tempatnya informasi-informasi seputar dunia olahraga, dunia UMKM, sekolah dan juga kampus. Dan tentunya nanti akan diselinginya dengan lagu-lagu dari mancanegara, Korea dan juga Indonesia. Dan tadi kita sudah dengarkan ya satu lagu dari Raisa featuring Roni Parulian yang berjudul Tetap Bukan Kamu. Dan tentunya kali ini informasi yang kedua di jam kedua ini datang dari sejumlah berita humor Niora dalam sepekan terakhir yang menjadi bahan perbincangan masyarakat dan masih menarik untuk disimak pagi ini. Mulai dari tak ada PKH massal bagi guru non-ASN hingga pencegahan haji ilegal. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menegaskan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja atau PKH massal terhadap 3.337.196 guru non-ASN yang telah terdata dalam sistem data pokok pendidikan atau DAPODIK sehingga tetap aktif mengejar hingga 31 Desember 2026. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidik Kependidikan atau Dirjen GTK Kemendikdasmen Nunu Suryani mengatakan pihaknya tetap membutuhkan peran para guru non-ASN selama proses penataan formasi kebutuhan guru berlangsung. Dan lebih lanjut, Nunuk mengatakan pihaknya bersama dengan kementerian dan lembaga terkait tengah mematakan formasi kebutuhan guru secara nasional hingga dapat didistribusikan menjadi kekosongan informasi di berbagai wilayah termasuk dengan melibatkan guru non-ASN. Di samping itu lanjutnya Kemendikdasmen bersama kementerian dan lembaga juga tengah menyiapkan mekanisme seleksi bagi ratusan guru non-ASN tersebut yang sudah terdata dalam sistem DAPODIK per 31 Desember 2024. Nunuk menambahkan seleksi tersebut nantinya akan dirancang lebih adil dan berpihak kepada para guru yang selama ini sudah mengabdi di sekolah. Dan tentunya ini adalah informasi kedua di jam kedua ini, so akan ada informasi-informasi terbaik lainnya. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Teddy Aditya yang berjudul Judge You.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi kok, ha? Alah baralenya minggu kok.
1: Hah, iyo tuh.
0: Ma, coba cari lihat dulu.
1: Onde, rancak bana pelaminannya. Dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliannya.
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
1: Oh, sanum pelaminan. Nah, lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
1: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
2: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

Satu lagu dari Soo Ji Won yang berjudul Gather My Thoughts yang sudah diputarkan untuk menemani responders di hari ini. Dan tentunya masih bersama Dila di program Playlist Weekend, tempatnya informasi-informasi seputar dunia olahraga dan tentunya juga di seputar dunia UMKM, sekolah dan juga kampus. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan informasi-informasi terbaik lainnya. Dan informasi terakhir di jam kedua ini yaitu datang dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung menuntut Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi periode 2019-2024 Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara 18 tahun penjara terkait kasus dugaan korupsi Chromebook. Selain pidana penjara, ia juga dituntut agar dijatuhkan pidana denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti subsidiar dengan pidana penjara selama 190 hari. Tak hanya pidana penjara dan denda, Nadiem pun dituntut supaya dikembalikan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai 809,59 miliar dan 4,87 triliun subsidiar 9 tahun penjara. Dengan demikian Nadiem diyakini bersalah melanggar pasal 603 Jungto, pasal 20 huruf C KUHP Nasional Jo, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. JPU menilai perbuatan Nadiem yang tidak mendukung program pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme sebagai hal yang memberatkan sebelum mengajukan tuntutan. Pertimbangan memberatkan lainnya dalam tuntutan Nadiem yakni perbuatan dilakukan di bidang pendidikan yang merupakan sektor strategis pembangunan bangsa setelah mengakibatkan terhambatnya kualitas pemerataan pendidikan anak-anak di Indonesia. Selain itu, perbuatan Nadiem bersama dengan terdakwa lainnya yakni Ibrahim Arif, Sri Wahyuni Ningsih, dan Mulyati Syah serta Juristan telah menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang besar serta telah menyampaikan ketegangan yang berbelit-belit di persidangan. Dipertimbangkan pula sebagai kondisi pemberatan tuntutan. Hal memberatkan lain yakni Nadiem dalam pelaksanaan penggandaan TIK Chromebook tahun 2020-2022 dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi telah mengabaikan kualitas pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di Indonesia sehingga harta kekayaan terdakwa meningkat tidak seimbang dengan penghasilan yang sah atau diduga merupakan hasil dari tindak pidana korupsi. Dan tentunya ini adalah informasi terakhir di jam kedua ini. So tentunya masih ada informasi-informasi terbaik lainnya yang akan Dila sampaikan. Dan untuk itu kita dengarkan dulu beberapa lagu-lagu spesial ini yang akan menemani responder. Satu lagu dari Ricky Montgomery yang berjudul Lean Without a Hope. Untuk itu check to the sound.

Yes, lagu dari Budi Doremi yang berjudul Ada Untukmu, spesial lagu penutup kita di jam kedua ini. So tentunya Dila akan kembali lagi di jam ketiga dengan informasi-informasi terbaiknya untuk responders di siang hari ini.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila di program Playlist Weekend, tempatnya informasi-informasi seputar dunia UMKM, sekolah dan juga kampus. Dan tentunya akan diselingi dengan lagu-lagu dari mancanegara, Korea dan juga Indonesia. Dan tadi kita sudah dengarkan ya satu lagu pembuka dari Ivan Seventeen yang berjudul Jangan Paksa Rindu. Dan tentunya kita sudah berada di jam ketiga juga, dan masih ada informasi-informasi terbaik lainnya dan terupdate lainnya di minggu ini yang bakal Dila sampaikan buat responders. Dan tentunya untuk ke informasi selanjutnya, kita dengarkan dulu beberapa lagu-lagu spesial yang akan menemani responders di hari ini. So kita dengarkan dulu satu lagu dari yang berjudul Renjana Cinta Sri Kandi.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen bank nagari link kabang nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All-in by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila di program Playlist Weekend, tempatnya informasi-informasi seputar dunia UMKM, sekolah dan juga kampus. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan informasi-informasi terbaik dan terupdate lainnya yang belum Dila sampaikan nih buat responers di kali ini. Nah, salah satunya datang dari Universitas Andalas Sumatera Barat, memastikan jaminan perlindungan penuh dan keberlanjutan pendidikan bagi civitas akademika apabila terjadi kasus kekerasan di lingkungan perguruan tinggi tersebut. Hal tersebut disampaikan ke sekaitan kegiatan UNAN Menyapa yang bertujuk untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman, nyaman, sehat, dan inklusif dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Andinil mengatakan jaminan perlindungan yang diberikan kampus ialah menyiapkan rumah aman, pemindahan lokasi studi jika diperlukan, hingga pendampingan psikologis secara berkesinambungan guna memulihkan mental korban. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan perguruan tinggi yang diresmikan Wakil Presiden Muhammad Hatta pada 23 Desember 1955 itu tidak akan menoleransikan pelaku kekerasan di lingkungan kampus. Komitmen perlindungan dan pencegahan kekerasan di lingkungan kampus sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024. Sejak awal pembentukan regulasi tersebut, UNAN menjadi salah satu kampus pertama di Indonesia yang membentuk Satuan Tugas atau Satgas Pencegah dan Penanganan Kekerasan atau PPK yang pada awalnya adalah Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau PPKS. Dalam diskusi itu, ia menjelaskan alasan Satgas PPK tidak membuka secara luas proses penanganan kasus kepada publik. Hal tersebut dilakukan demi menjaga prinsip utama, yakni kepentingan terbaik bagi korban. Dan tentunya ini adalah informasi pertama di jam ketiga ini, so kita dengarkan dulu satu lagu dari Arctic Monkeys yang berjudul Fluorescent, yang untuk itu check the sound.

Hidup pada zaman ini, hampir semua orang tidak terlepas dari yang namanya gadget. Mulai dari ponsel, notebook, laptop, merupakan perangkat kecil yang hampir semua orang miliki dan digunakan setiap hari. Seakan-akan, gadget adalah satu-satunya teman. Dampak negatif dari pengguna gadget secara berlebihan dapat membuat orang kecanduan, tak mengenal waktu, meningkatkan resiko kanker karena radiasi, membuat mata pedih dan kering, mengurangi interaksi sosial terhadap masyarakat, membuat pengguna cenderung menjadi autis, menjadi malas, bahkan menimbulkan depresi. Hal tersebut tidak baik untuk kesehatan fisik dan mental Anda. Luangkan waktu Anda untuk bertemu teman-teman, ngobrol dengan keluarga, atau berolahraga. Mari, gunakan gadget seperlunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM, Respon Radio Peduli Kesehatan.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila di program Playlist Weekend, tempatnya informasi-informasi seputar dunia UMKM, sekolah dan juga kampus. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan informasi-informasi terbaik lainnya yang belum Dila sampaikan untuk responders. Dan tentunya buat responders, jangan kemana-mana dulu. Tentunya masih ada informasi yang datang dari Rektor Universitas Andalas Sumatera Barat, Era Yonedi, mengatakan keberhasilan Rafael Fadli Haryanja menamatkan studi dan menjadi wisudawan menjadi bukti bahwa perguruan tinggi itu sebagai kampus inklusif di tanah air. Keberhasilan Rafael adalah suatu kebanggaan bersama yang menunjukkan bahwa kesempatan akademik harus terbuka bagi seluruh anak bangsa. Selama beberapa tahun terakhir, UNAN terus meningkatkan inklusivitas layanan bagi semua mahasiswa tanpa terkecuali, termasuk dengan menghadirkan juru bahasa isyarat atau JBI pada kegiatan wisuda sebagai salah satu wujud komitmen tersebut. Di sisi lain, UNAN kembali mencatatkan berbagai capaian penting pada wisuda periode 2026 yang semakin memperkuat reputasi perguruan tinggi tertua di luar Jawa itu di tingkat nasional maupun internasional. Eva menyampaikan UNAN saat ini telah meraih akreditasi institusi unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang berlaku hingga 2028. Selain itu, 57% program studi di universitas itu juga telah memperoleh akreditasi unggul. Di tingkat global, UNAN menjadi masuk dalam peringkat dunia Times Higher Education atau 2025 dan menempati posisi ke-8 nasional. UNAN juga berada pada peringkat 201 sampai 250 dunia dalam Interdisciplinary Science Ranking. Dan tentunya ini adalah informasi kedua di jam ketiga ini. So tentunya tadi juga ada requestan yang masuk ya dari WA kita, yaitu ada Uda Jazz dari Kuala Lumpur. Assalamualaikum penyiar bertugas di La. Waalaikumsalam Uda Jazz, selamat siang dari kota Kuala Lumpur. Selamat siang juga Uda dari Kabupaten Padang Pariaman, Pasar Baru Kasang ya Uda ya. Selamat bertugas di La, semoga sukses selalu, amin ya robbal alamin. Uda, Uda mau request lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Kata-kata hari ini juga ada diselingi dengan kata-kata hari ini. Satu perkara yang membuat kita bahagia adalah kasih sayang. Satu perkara yang membuat kita dewasa adalah masalah. Satu perkara yang membuat kita hancur adalah putus asa. Satu perkara yang membuat kita maju adalah usaha. Dan satu perkara yang membuat kita kuat adalah doa. Dan tentunya ini adalah kata-kata keren di siang hari ini dari Uda Jazz. Dan tentunya terima kasih banyak Uda sudah mampir-mampir bersama Dila. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Nadif Basalamah yang berjudul Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Special request dari Uda Jazz.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Lingkungan.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila di program Playlist Weekend, tempatnya informasi-informasi seputar dunia UMKM, sekolah dan juga kampus. Dan tentunya tadi sudah kita dengarkan beberapa lagu-lagu spesial yang sudah Dila putarkan untuk menemani responers di kali ini.

Dan tentunya masih ada informasi yang belum kita sampaikan, yaitu datang dari beberapa waktu lalu seorang siswa tingkat akhir datang menyerahkan draft final skripsinya. Ia menyebutkan bahwa ia belum mau lulus tapi beasiswanya habis semester ini. Sementara orang tuanya tidak mampu membiayai UKT atau uang kuliah tunggal, ia beralasan bila lulus cepat apa yang akan dikerjakan setelah tamat. Suara tenang tapi menimbulkan gelombang yang memecah kerang keilmuan yang

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas menggandeng Universitas Gajah Mada atau UGM dalam rangka mengawal pendistribusian bahan bakar minyak atau BBM disubsidi agar tetap sasaran. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dalam keterangannya di Jakarta pada Kamis mengatakan generasi muda dan akademis perlu memahami tata kelola distribusi BBM subsidi kompensasi sehingga BBM non-subsidi yang digunakan masyarakat. Menurut Wahyudi, civitas akademika dapat menyampaikan edukasi kepada publik pentingnya hemat energi. Penggunaan energi sejak bijak merupakan bagian dari upaya menuju swasembada energi nasional. Kajian yang dilakukan di lingkungan kampus juga diperlukan agar kebijakan subsidi BBM semakin cepat sasaran dan berbasis kebutuhan masyarakat yang berhak sebagai penggerak roda ekonomi di masing-masing daerah. Tujuan agar distribusikan BBM di berbagai wilayah dapat berjalan lebih optimal dan masyarakat tidak mengalami hambatan akses energi mengingat kondisi geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas. Ia mengatakan kolaborasi tersebut istimewanya di mana UGM terus menciptakan generasi muda dapat memahami peran pentingnya negara dalam menyediakan distribusi BBM serta dapat melakukan pengawasan secara langsung bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum. Dan tentunya ini adalah informasi terakhir di jam ketiga ini. Dan tadi kita sudah ada beberapa request-nya masuk melalui WA kita, yaitu datang dari Diki ya. Itu ada kata-kata di siang hari ini dari Diki. Kata-katanya, gagal bukan akhir perjuangan, kadang itu justru awal versi dirimu yang lebih kuat. Dan tentunya lagu dari Diki ini, dan tentunya kata-kata dari Diki ini akan diselingi dengan lagu dari Geisha yang berjudul Lumpuhkanlah Ingatanmu. Dan tentunya lagu ini menjadi lagu penutup kita di jam ketiga ini. So untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama Dila di 93.0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Masih bersama Dila di program Playlist Weekend. Tentunya kita sudah berada di jam ke 2 ya Responer, di jam terakhir ya Responer. Dan tentunya masih bersama Dila, dan tentunya kita buka dulu ya jam terakhir kita ini dengan beberapa lagu-lagu spesial yang akan menemani Responer. Salah satunya salah satu lagu dari Suara Kayu yang berjudul Kaktus. Untuk itu, check to the sound.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila di program Playlist Weekend, tempatnya informasi-informasi seputar dunia UMKM, sekolah dan juga kampus. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaiknya responders. Dan tentunya tadi kita bacakan dulu informasi pertama ya di jam terakhir ini, yaitu datang dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama DPRD setempat menetapkan dan menyetujui peraturan daerah tentang penyertaan modal untuk PT Jam Krida guna pengembangan serta memajukan usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Gubernur mengatakan penguatan modal terhadap Jam Rida akan membantu permodalan serta memperkuat akses pembiayaan terhadap pelaku UMKM di ranah Minang. Menurutnya, penguatan modal Jam Krida tidak hanya berdampak baik terhadap pelaku UMKM, tetapi juga akan memacu serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, ia menyambut baik dukungan DPRD dalam mendukung upaya pertumbuhan ekonomi yang dilandai dengan persetujuan perda tentang penyertaan modal untuk PT Jam Krida Sumbar. Menurutnya, langkah tersebut membuka peluang besar bagi Jam Krida untuk berkembang lebih jauh, memperluas cakupan termasuk menjalin kerjasama dengan daerah lain. Ia mengatakan selama ini Jam Krida Sumbar telah menunjukkan kerja yang baik dan profesional. Hal itu ditandai dari sejumlah prestasi tingkat nasional yang telah diperoleh. Setelah adanya dukungan DPRD lewat penguatan permodalan, kini saatnya perusahaan menjamin kredit itu lebih leluasa bergerak dan memberikan dividen lebih besar untuk daerah. Dan tentunya kita dengarkan dulu satu lagu dan tadi juga ada requestan ya dari Bunda Do Putri di sore hari ini. Sore Nadila, sore Bunda, tetap semangat terus ya, always dong Bunda ya. Bunda Do Putri request lagu judulnya Say You Won't Let Go dari James Ether. Salam-salamnya untuk Krusia Respon dan semua responders. Istimewanya untuk Anda Nadila Mad Weekend. Makasih, sama-sama Bunda, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Caleb G yang berjudul It's Only Me.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah bara leknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Maju mau cari dia. Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
1: Oh, sanum pelaminan. Nah, lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
1: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
2: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tentu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman. Atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila dan tentunya masih dengan informasi-informasi terbaik lainnya seputar dunia UMKM, sekolah dan juga kampus. Dan tentunya kali ini ada informasi datang dari Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasional 1061 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada Sabtu 16 Mei 2026. Prabowo menyebut 16 Mei memiliki makna pribadi karena bertepatan dengan hari lahir kakeknya, Margono Johardi Kusomo, yang dikenal sebagai tokoh pejuang koperasi di Indonesia. Margono lahir di Purwokerto, Banyumas pada 16 Mei 1894 dan sosoknya bukan sekedar leluhur biologis Prabowo. Menteri Kebudayaan Fadil Zon pernah bilang bahwa Margono lebih tepat disebut Bapak Koperasi sementara Muhammad Hatta sebagai Bapak Ekonomi Kerakyatan. Persentuhan Margono dengan koperasi berawal dari kedudukannya pada masa kolonial Hindia Belanda sebagai Ketua Jawatan Koperasi. Selama satu dekade mengepalai jawatan tersebut hingga 1939, tercatat 574 koperasi dengan keanggotaan yang mencapai 52.000 orang, sedangkan Hatta dianugerahkan gelar Bapak Koperasi dari Kongres Besar Koperasi Seluruh Indonesia kedua di Bandung pada Juli 1953. Dan tentunya ini adalah informasi kedua di jam ketiga, di jam terakhir ini. So tentunya masih ada informasi-informasi terbaik lainnya. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Agnes Monica yang berjudul Matahariku.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hariangi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Adila di program Playlist Weekend, tempatnya informasi-informasi seputar dunia UMKM, sekolah dan juga kampus. Dan tentunya masih ada ya beberapa informasi lagi yang belum dilabacakan di

KBMI 2. Adapun saat ini telah terdapat 3 bank syariah berskala besar yang mengisi posisi kelompok bank berdasarkan modal inti KBMI 2 dan 3. Bank dalam kelompok KBMI 2 memiliki modal inti lebih dari 6 triliun sampai dengan 14 triliun. Sedangkan modal inti KBMI 3 berkisar lebih dari 14 triliun sampai dengan 70 triliun. Dian menambahkan bahwa sejalan dengan upaya tersebut, konsolidasi industri juga terus berlangsung pada sektor bank perekonomian rakyat melalui proses penggabungan terhadap 21 BPR dan BPR syariah yang ditargetkan menghasilkan 9 BPR syariah yang lebih kuat, efisien, dan berdaya saing. Dan tentunya ini adalah informasi kedua di jam, informasi terakhir di jam ketiga. So sebelum kita menutup perjumpaan kita di sore hari ini, kita dengerin dulu satu lagu dari Daddy Yankee yang berjudul Concom. Untuk itu, check to the sound.

Satu lagu dari Daddy Yankee yang berjudul Con Calm yang menjadi lagu penutup kita di jam di program Red, di program playlist weekend kali ini, dan tentunya dalam mengucapkan terima kasih banyak ya buat responders yang sudah ikut meramaikan bersama Dila di siang hari, di sore hari ini, dan tentunya program playlist weekend akan kembali hadir di hari minggu selanjutnya, dan tentunya dengan informasi-informasi terupdate lainnya, dan tentunya dalam mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf kalau ada perkataan-perkataan yang kurang berkenan di hati responders. Dila minta maaf, dan tentunya kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan satu lagu dari Juicy Lucy yang berjudul Juicy Lucy. Dari Juice Louis yang berjudul Gurun Hujan Space.

spesial lagu penutup kita di program Playlist Weekend hari ini. Dan untuk itu, Dila ucapkan terima kasih. See you the next time and dadah, bye-bye.

0: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
2: Teman-teman, kita dengerin cerita yuk di program Rumah Impian Anak. Asik nih.
3: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Respon Radio dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu sore pukul 15.30 hingga 17.30 sore. Kunjungi Pos Baca Baitur Rahman An-Nur Padang Pariaman dan Pos Baca TK YWKA Padang, Sawahan Timur, Kota Padang. Dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
4: Adik-adik mau dengar cerita hari ini? Yuk dengerin ya. Adik-adik, ayo dengarkan Rumah Impian Anak.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bunda sekalian? Jumpa kembali dengan Bunda Lilis dari Perpustakaan Cinta Baca. Berharap semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Cuaca banyak mendung dan hujan, jadi harus jaga kesehatan. Banyak yang sakit, rumah sakit penuh. Berharap semua sehat. Jangan banyak main hujan, jangan banyak makan es, jangan banyak makan makanan yang banyak mengandung micin. Oke, makan makanan sehat yang dimasak bunda atau mama di rumah, itu jauh lebih sehat daripada makanan di luar ya. Oke deh, menemani hari Minggu pagi yang cerah ceria ini, Bunda Lilis akan membacakan buku cerita nih buat kita semuanya. Kira-kira kali ini bunda akan bacakan buku cerita apa ya? Ayo kita lihat sama-sama ya. Oke deh. Nah, bunda senang nih bacain buku-buku baru yang merupakan hadiah 1000 buku dari bantuan pemerintah. Nah, bukunya kali ini judulnya adalah Peninggalan Ayah. Nah, buku ini ditulis oleh Elizabeth Leir dan Lemu Wekil. Ilustraturnya Is Putri Setiawati. Oke, buku ini diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Yuk kita lihat sama-sama ya cerita tentang peninggalan ayah. Wah, ayahnya meninggalkan sesuatu nih buat mereka. Apa ya kira-kira ya? Kita lihat sama-sama ya. Oke. Ini di sebuah desa. Buku ini buku terjemahan ya. Nah, bunda akan langsung bacakan buat kita. Pada suatu ketika, ada seorang petani yang giat bekerja. Dia memiliki istri yang rajin dan dua orang anak laki-laki. Berapa anaknya? Dua. Ya, petani itu tidak pernah kekurangan persediaan makanan berkat kerja kerasnya. Dia ingin anak-anaknya hidup nyaman. Mereka tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan apapun. Nah, selang beberapa waktu, ajal menjemput sang istri. Nah, ajal maksudnya sang istrinya meninggal dunia ya. Istrinya meninggal dunia. Setelah istrinya meninggal dunia, petani itu masih tidak mengizinkan anak-anaknya untuk bekerja. Dia mengerjakan sendiri semua pekerjaan ladang dan rumah tangga. Namun, seiring berjalannya waktu, petani itu semakin menua dan sakit-sakitan. Dia mulai mengkhawatirkan masa depan anak-anaknya setelah meninggal. Mereka belum bisa hidup mandiri. petani tua itu mulai memanggil kedua putranya. Lalu dia memberi wasiat. "Nak, aku mengubur banyak emas di ladang sebagai peninggalan," kata ayahnya. "Jadi, terserah bagaimana usaha kalian untuk menggali dan menemukan emas-emas itu," kata si ayah. Lalu kemudian petani tua itu juga memanggil para tetangganya dan berpesan, "Hidupku sudah tidak lama lagi. Anak-anakku belum bisa hidup mandiri. Tolong bantu ya jaga mereka hingga mereka bisa mengurus hidupnya sendiri," kata si petani meminta tolong kepada para tetangganya. Tak berapa lama petani tua itu pun meninggal. Lalu para tetangga menyiapkan makanan untuk kedua putra yang ditinggalkan. Si kakak beradik itu takut jika emas peninggalan ayahnya yang katanya ada di ladang itu dicuri orang. Lalu mereka memutuskan untuk menggali emas itu. Ladang digali satu persatu, tapi mereka tidak menemukan emas. "Wih, kemana ya?" Nah, ketika saat beristirahat, salah satu dari mereka kemudian bergumam, berbicara kepada yang lainnya. "Apa menurutmu ayah menipu kita?" katanya ya, kata si kakak kepada adiknya. "Tidak, jangan-jangan ayah mungkin mencoba menunjukkan kepada kita bahwa emas yang sesungguhnya bukanlah emas yang tersimpan di dalam tanah, tetapi emas yang sesungguhnya adalah ladang ini sendiri. Jika kita mengolah ladang, menanam, dan membajaknya, pasti kita akan menghasilkan sesuatu yang sama berharganya seperti emas," kata si adik kepada kakaknya. Wah, si kakak mengangguk-angguk. "Wah, betul juga ya," pikirnya. Lalu kemudian mereka mulai belajar seperti petani lainnya. Dua bersaudara tadi mulai mencangkul ladang mereka. Lalu mereka menanam gandum dan kemudian mereka menunggu hasilnya. Demikian terus-menerus sampai mereka dewasa dan kemudian mereka menjadi petani yang kaya raya. Yeay, demikian cerita kita tentang peninggalan ayah. Ya, tadi ceritanya tentang dua orang bersaudara ya, yang masih kecil belum mandiri, tapi ayahnya meninggalkan sesuatu yang membuat mereka belajar untuk mandiri. Kira-kira apa ya peninggalan ayahnya? Ladangnya ya, ladangnya yang adalah lahan yang kalau diolah akan menjadi emas atau barang-barang berharga lainnya yang sama berharganya seperti emas. Nah, anak-anak bunda sekalian, bunda mau juga kita semuanya, nah mungkin masih kecil masih dibantu kayak tadi ya, ayahnya, ibunya, si dua anak itu tadi, anak petani itu tadi, mereka belum mandiri, gak apa-apa kalau masih kecil, tapi seiring menuju kedewasaan kita mulai belajar bekerja, mulai apa? Mengolah lahan, mengolah apa yang menjadi tanggung jawab kita ya, sampai mereka sendiri menyadari ladang mereka adalah emas yang ditinggalkan ayahnya. Dan mereka berhasil ya. Mereka bisa hidup nyaman seperti yang diharapkan ayah dan ibunya. Demikian ya cerita bunda kali ini. Berharap semua anak-anak bisa belajar tentang cerita kali ini. Oke deh, Bunda Lilis pamit dan undur diri dulu. Sampai jumpa dengan cerita yang lain di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Cinta baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur. Dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal. Bekerja sama dengan Respon Radio dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak. Setiap minggu sore pukul 15.30 hingga 17.30 sore. Kunjungi pos baca Baitur Rahman An-Nur Padang Pariaman dan pos baca TK YWKA Padang, Sawahan Timur, Kota Padang. Dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: Transport Radio, Radio Keluarga.
1: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah bara lenyo minggu ko?
2: Hah, iyo tuh, maju mau cari adil.
3: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantu pernikahan artis. Sana ngawak mencaliannya?
1: Make up akak tuh pas pulo, katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
3: Oh, sanum pelaminan. Nah, lengkap paket baraleknya tuh kan?
1: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
3: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
4: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

go go time. Dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pareman, Sumatera Barat, 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore responders dimanapun berada yang sedang mendengarkan kemarin hari ini. Bagaimana kabarnya di hari Minggu ini? Hari Minggu yang cukup cerah ya, sangat nyaman sekali mungkinnya. Mau jogging, mau bersantai-santai di hari Minggu ini ya, tepatnya di tanggal 17 Mei 2026. Nah, seperti biasa dalam program Respon 40 Music bersama Marin hari ini yang bakal menemani 4 jam waktunya responders hingga pukul 9 malam nanti dengan berbagai lagu-lagu pop dari tahun 2006 ke atas, tentunya dari pop Indonesia, mancanegara ataupun Korea. Dan selain lagu-lagu yang sudah kita siapkan, juga akan diselingi dengan topik-topik menarik dari dunia entertain, mulai dari musisi, musik, dan juga akan ada artis baik dari Indonesia ataupun mancanegara. Dan akan ada juga topik-topik berupa film, sinopsis film yang akan kita bahas. Akan Marin spill nih, bisa menjadi rekomendasi tontonan responders di hari Minggu ini atau mungkin besok setelah pulang kerja ya. Tentunya responders juga boleh kok bergabung untuk request-request lagu di sore hari ini ataupun juga mau berkirim-kirim salam. Nah, untuk itu langsung saja bergabung di kontak dan WhatsApp kita di 0821 5566 8003, atau juga bisa dari via WhatsApp di 0811 6622 930. Dan gak hanya dari WA ataupun kontak, tentunya responders juga bisa bergabung dari media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram ataupun live TikTok, tepatnya di Respon Radio 93,0 Official. Dan di sore hari ini ya, kita bakal menemani semua responders dengan lagu-lagu yang sudah kita siapkan, salah satunya dari Rizky Febian dan juga Andrian Khalif, yaitu Alamat.

Pernahkah anak anda bermimpi memiliki rumah yang penuh dengan cerita dan petualangan? Dari petualangan di hutan belantara, kehidupan bawah laut yang damai, indahnya taman bunga dan padang rumput, hingga perjalanan ke angkasa luar yang menantang. Semuanya itu ada dalam program Rumah Impian Anak yang akan membawa anak-anak Anda ke dalam dunia cerita yang inspiratif dan menarik. Rumah Impian Anak hadir setiap hari Minggu jam 15.30 sore di 93,0 FM Respon Radio. Rumah Impian Anak kerjasama Respon Radio dan Perpustakaan Cinta Baca menyajikan bacaan-bacaan cerita inspiratif untuk anak-anak Anda agar menjadi manusia Indonesia cerdas dan berbudi luhur. Rumah Impian Anak, tempat di mana cerita dan impian menjadi kenyataan.

dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan tadi satu lagu dari Korea ya, tepatnya dari AB6EX yang berjudul Breathe, telah menghantarkan kita untuk masuk ke topik pertama kita di jam yang pertama ini. Dan untuk jam pertama, dengan topik pertama kita bakal membahas seputar Disc Korea yang rilis album Indonesia format kaset edisi spesial. Duo disco kenamaan tanah air yaitu Disc Korea kembali menegaskan kecintaan mereka terhadap budaya rilisan fisik. Setelah sukses dengan format piring hitam atau vinyl, kini album debut mereka yang bertajuk Indonesia resmi hadir dalam format kaset pita edisi khusus slipcase atau sampul selongsong. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Disc Korea bersama label Suara Disco untuk menghadirkan pengalaman audiovisual yang utuh bagi para pendengarnya. Bagi Merdis Manjuntak dan Fadli Reski atau Aat, musik pop kreatif dan nuansa disco yang mereka usung sangat identik dengan tekstur suara analog. Ketertarikan Disc Korea dengan format fisik bukanlah hal yang baru. Jauh sebelum album Indonesia lahir, mereka telah aktif merilis karya dalam bentuk kompilasi mixtape hingga piringan hitam edisi remix. Latar belakang keduanya sebagai kolektor rilisan fisik menjadi fondasi kuat dalam setiap keputusan kreatif mereka. Dalam perilisan format kaset ini, Suara Disco menggandeng Orange Clip Records. Edisi ini tetap mempertahankan estetika visual album dengan menyertakan turunan ilustrasi karya seniman ternama yaitu Kendra Ahimsa. Menariknya, distribusi kaset ini tidak hanya menyasar pasar domestik. Selain tersedia di berbagai toko musik independen di Pulau Jawa, kaset Indonesia juga didistribusikan hingga ke Brunei Darussalam, memperluas jangkauan musik disco Indonesia ke kancah regional. Bagi para penggemar yang ingin mengoleksi kaset edisi terbatas ini, rilisan sudah bisa didapatkan di toko-toko musik terpilih sejak tanggal 8 Mei lalu. Sementara itu, bagi pendengar digital, seluruh track dalam album Indonesia tetap dapat dinikmati di berbagai platform streaming musik yang ada. Dan itu dia topik pertama kita di siang hari ini. Nah, waduh, kita kembali lagi ya bernostalgia ataupun kembali lagi nih mendengarkan musik di kaset-kaset pita ya yang udah lama banget. Gak kayaknya kalau sekarang dengerin musiknya itu palingan ya kalau nggak dari aplikasi atau kita download ya udah di versi digital ya. Tapi kalau dulu kita pasti kayak harus perbaiki dulu kaset pitanya. Ada yang masih relate nggak sih? Nah, kali ini Disc Korea kembali membawa kita untuk bernostalgia tentang menggunakan musik. Dan mungkin buat yang tertarik mendapatkan kaset pita edisi limited edition ini ya dari Disc Korea, boleh mengunjungi langsung atau juga mau dengerin lagunya dulu, sudah tersedia di berbagai platform musik digital ya Responders. Dan ngomongin musik, kita kembali akan dihibur dengan musik lagi nih. Kali ini bakal kita dengarkan dulu ya satu lagu dari Tiara Andini, yaitu Adu Bola Mata.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah bara leknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Ma, coba cari lihat dia. Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
1: Oh, sanum pelaminan. Nah, lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
1: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
2: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman. Atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

go. Ya, satu lagu dari Dua Lipa berjudul Love Again kembali mengantarkan kita untuk masuk ke topik kedua kita di sore hari ini ya responders. Tapi untuk semua responders juga, sebelum Marin menyampaikan topik kedua kita kali ini, Marin juga masih mengajak dan mengundang untuk semua responders yang mau berbagi playlist lagunya ya. Di sore hari ini, di hari Minggu yang cerah ini, mungkin ada yang punya rekomendasi lagu-lagu yang akan kita putarkan, lagu-lagu kesayangannya atau juga lagu-lagu dari artis favoritnya, boleh banget langsung saja bergabung di 082155668003 atau juga di 08116229300. Nah, selain itu juga responder bisa bergabung dari media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram, dan TikTok di Respon Radio 93.0 Official. Dan juga responders jangan lupa untuk dengerin siaran kita hari ini ya, dari aplikasi Jalur Hati atau juga dari streaming kita tepatnya di website www.responradio.com. So untuk topik kedua kita kali ini masih dari seputar musisi ya, musik tepatnya kali ini kan membahas tentang Sonic Flow yang rilis album perdebatan eksplorasi Coki Bolemer dan Dava Bagaskara. Industri musik tanah air kembali kedatangan warna baru melalui kehadiran Sonic Flow. Band yang digawangi oleh musisi lintas generasi ini resmi memperkenalkan album debut mereka bertajuk Perdebatan pada Senin 11 Mei lalu. Album ini bukan sekedar kumpulan lagu, tapi juga sebuah refleksi jujur mengenai dinamika kehidupan yang kerap diwarnai perbedaan dan konflik. Sonic Flow sendiri beranggotakan 3 musisi dengan latar belakang yang kuat, yakni Coki Bolmeyer pada gitar, Boy Tondo pada bass dan keyboard, serta Dava Bagaskara sebagai vokalis. Kolaborasi ini melahirkan eksplorasi sound yang unik, memadukan nuansa nostalgia era 80-an dan 90-an dengan sentuhan modern alternatif pop rock. Karakter musik Sonic Flow terbentuk dari irisan selera ketiga personelnya. Dava Bagaskara membawa pengaruh musik era 2000-an, sementara Boy Tondo kental dengan nuansa 80 dan 90-an. Menariknya, Coki sendiri yang dikenal lewat berbagai proyek musik besar, kali ini mengeksplorasi sisi musikalitasnya di 80-an yang belum pernah ia tampilkan sebelumnya sepanjang karirnya. Track berjudul Perdebatan dipilih sebagai fokus track sekaligus benang merah album. Menurut Dava, lagu ini mewakili keseluruhan isi album yang berbicara tentang berbagai bentuk pergaulatan hidup. Lahirnya Sonic Flow bermula dari pertemuan santai di kediaman Coki. Sesi berbincang yang awalnya casual berkembang menjadi jamming spontan hingga melahirkan materi-materi yang solid. Meski awalnya direncanakan hanya sebagai EP atau album pendek. Dan derasnya ide kreatif juga membuat proyek ini berkembang menjadi album dan penuh berisi 9 lagu. Kedepannya Sonic Flow telah menyiapkan rangkaian promosi mulai dari video musik hingga sesi live untuk menyapa penggemar mereka yang dijuluki Sonic Friends. Saat ini album Perdebatan sudah dapat dinikmati di seluruh platform musik digital. So itu dia topik kedua kita di sore hari ini. Kita kembali akan dihibur dengan musik kali ini dari Rul Yabi yang berjudul Mungkinkah.

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, satu lagu dari Rockstar, Divi Fit Brand Me ya, sudah mengantarkan kita kembali di menit 49. So, kita langsung aja masuk ke topik ketiga kita untuk jam yang pertama ini. Kali ini kita bakal membahas sebuah makna lagu tak upaya ke dari Hanaya, berkisah tentang perjuangan menuju pelaminan. Band Koplo Pop Dot Hanaya kembali menggebrak industri musik tanah air dengan merilis karya terbaru berjudul Tak Upaya Ke. Berbeda dengan tren lagu galau yang menjamur, single kali ini membawa pesan mendalam tentang komitmen, perjuangan, dan keseriusan dalam menjalin hubungan menuju jenjang pernikahan. Sejak resmi terbentuk pada Juni 2023, Hanaya secara konsisten melahirkan karya-karya berbahasa Jawa yang relevan dengan dinamika percintaan.

jembatan menuju proyek Extended Play atau EP yang tengah dipersiapkan Hanaya. Dengan basis masa sahabat Hanaya yang kian solid di berbagai kota, band ini optimis dapat memperluas jangkauan pendengarnya di seluruh Indonesia. Bagi para penikmat musik yang ingin merasakan energi perjuangan cinta ala Hanaya, single Tak Upaya Ke saat ini sudah dapat tersedia dan dapat dinikmati di berbagai platform musik digital seperti Spotify, Apple Music, YouTube Music, hingga Deezer. Dan itu dia topik ketiga kita kali ini di jam yang pertama. Nah, untuk responders yang mungkin punya genre musik favoritnya itu koplo ataupun juga pop dut ya, atau relate banget dengan makna lagu dari lagu Tak Upaya Ke ini, mungkin bisa menjadi salah satu playlist yang dapat didengarkan di berbagai platform musik digital ya, atau mungkin masuk ke dalam playlistnya responders. So langsung aja meluncur ke berbagai platform digital musik yang tersedia ya untuk bisa mendengarkan lagu ini. Mari kita refleksi dan mendengarkan bersama-sama. Dan sebelum kita pamit ya responders, karena juga kebetulan kita hampir menuju penghujung jam yang pertama ini, kita akan kembali dengarkan satu lagu dari James Arthur kali ini, Impossible.

Channel FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan tidak terasa Responers, kita sudah berada di penghujung program yang pertama. Jam yang pertama maksud kemarin di program Respon Voti Music di sore hari ini. Itu artinya kita harus tutup dulu perjumpaan kita untuk jam yang pertama ini. Dan kita akan kembali lagi nanti masih dengan program yang sama, tepatnya di jam yang kedua nanti setelah pukul 6 sore. Jadi jangan kemana-mana ya, kita masih akan membahas topik-topik menarik lainnya dari dunia entertain, serta akan ditemani dengan lagu-lagu pop dari tahun 2006 hingga 2026, pop Indonesia, mancanegara, dan juga Korea. So tetap stay tune di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

senyumin dulu aja. Saya dari Widi Aldiana ya, tentunya sudah membuka kembali perjumpaan kita di Respon 40 Music kali ini di jam yang kedua. Ya benar ya responers, apapun yang terjadi di hari ini ataupun mungkin yang akan terjadi di hari esok, iya baik itu hari Senin ya, besok kita tahu hari Senin yang penuh dengan kejutan dar-dendernya, senyumin dulu aja. Dan tentunya senyumin dulu aja di hari ini, kita nikmati hari Minggu kali ini tentunya dalam program-program Respon 40 Music. Yang akan kita bahas adalah seputar dari dunia entertain, mulai dari musik, musisi, artis hingga juga sinopsis film tentunya. Dan akan ditemani dengan lagu-lagu pop kesayangan responders dari tahun 2006 hingga 2026 dari Indonesia, mancanegara ataupun Korea. So langsung saja bergabung bersama kita ya, untuk yang mau diputarkan lagu-lagu kesayangannya ataupun lagu-lagu artis favoritnya, bisa langsung bergabung di kontak dan WhatsApp kita 0821-5566-8003 atau juga di 0811-6622930, atau juga bisa dari media sosial Facebook, Instagram dan live TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. Serta jangan lupa untuk dengerin siaran hari ini dari streaming di website www.responradio.com atau juga bisa dari aplikasi Radio Jalur Hati. Dan tentunya juga bisa langsung di radio langsung ya dengan frekuensi 93,0 FM. Sebelum kita masuk ke topik pertama kita, kita akan kembali dihibur dengan salah satu lagu dari Fall Out Boy, yaitu Everything Sucks.

0: sucks.
1: Just kidding.
2: Sukses menjadi idaman setiap orang.
3: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
2: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
3: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
2: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
4: Saudara pendengar, apakah kita perlu menguasai topik kalau kita sedang berbicara? Saat Anda berbicara, kuasailah topik yang akan dibicarakan. Umumnya, kita dapat memulai dari topik yang kita kuasai, lalu beralih pada topik yang lain dalam kesempatan yang lain. Untuk mencapai hasil yang maksimal, pelajarilah situasi dan pendengarnya. Datanglah lebih awal ke tempat di mana kita harus berkomunikasi. Pelajari siapa yang akan menjadi pendengar kita, juga pelajari siapa lawan bicara kita. Apakah mereka anak muda, orang tua, anak-anak, atau ibu-ibu? Sehingga kita dapat mempersiapkan diri kita dengan lebih baik. Setelah itu, perhatikan nada dan kata-kata yang kita pergunakan. Cara penyampaian dan kata-kata yang dipilih sebaiknya mempunyai makna yang sama seperti apa yang ingin disampaikan. Hal ini sangat penting karena nada suara dapat menggambarkan apakah Anda orang berwibawa, humoris, pemarah, dan lain-lain. Kata-kata yang diucapkan juga akan menggambarkan derajat pendidikan kita dan akan memberikan kredibilitas. Nah, dengan persiapan begini, Anda akan menjadi pembicara yang sukses. Terapkanlah.
2: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
3: 0855-885-1006.
2: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
3: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
2: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. So, kita langsung masuk ke topik pertama kita di jam yang kedua ini. Kali ini masih dari seputar dunia musik ya, yaitu Trisom yang rilis video klip Ursula, terjemahkan dinamika relasi lewat visual. Unit alternatif atau post hardcore lintas kota, Trisom resmi merilis video klip terbaru untuk lagu bertajuk Ursula. Karya visual ini merupakan kelanjutan dari maxi single Umrah Ursula yang sebelumnya telah dilepas ke publik di bawah naungan label rekaman Loverman Records. Dalam upaya menerjemahkan narasi lagu ke dalam bentuk visual, trio yang digawangi oleh Firly, Aries Isak, dan Sadam Mamonto berkolaborasi dengan duo sinias yaitu Reska Aprianto dan Ebay Akbar Hasan yang masing-masing bertindak sebagai sutradara dan editor. Proyek ini juga mendapat dukungan penuh dari clothing brand asal Gorontalo, Dusty dan Aikobe sebagai produser. Secara tematik, Ursula memotret dinamika hubungan manusia dengan segala gejolak emosi di dalamnya. Sang vokalis sekaligus penulis lirik, Firly Yogi Teten, mengungkapkan bahwa proses kreatif kali ini cukup berbeda dengan rilisan-rilisan Trisom sebelumnya. Ia menambahkan bahwa aransemen Ursula cenderung lebih pop dan sentimental, sehingga lirik yang dihasilkan pun mengikuti getaran atau vibe tersebut. Meski bertema relasi personal, Firly tidak menutup kemungkinan adanya interpretasi lain dalam konteks dunia kerja. Proses pengambilan gambar video klip ini dilakukan secara intensif selama 3 hari di Gorontalo. Menariknya, produksi dilakukan di tengah jadwal padat tour circling The Umrah yang berlangsung pada medio Maret hingga April tahun ini. Tour tersebut menyambangi 3 kota domisili para personel, yakni Manado, Gorontalo, dan Kota Mabagu. Gitaris Trisom Aries Isak menjelaskan bahwa klip ini bukanlah sekedar produk visual, tapi juga simbol silaturahmi. Sementara itu, Sada Mamonto, yaitu drum, melihat proyek ini sebagai langkah awal Trisom dalam mengeksplorasi medium baru. Ia menyatakan ketertarikannya untuk terus menerjemahkan karya-karya musik mereka ke dalam bentuk visual di prosa mendatang. Trisom terbentuk pada 2024 melalui kolaborasi jarak jauh. Meskipun terpisah jarak antar kota di Sulawesi Utara dan Gorontalo, ketiganya berhasil meramu identitas musik post-hardcore dengan sentuhan alternatif yang eksploratif. Dan itu dia topik kedua kita kali ini. Topik pertama kita di jam yang kedua tentunya di sore hari ini. So, kita akan kembali mendengarkan lagu-lagu yang sudah disiapkan nih di sore hari yang cerah ini. Tentunya kali ini datang dari Pop Indonesia, yaitu Salma Salsabila, Berharap Pada Timur.

0: Sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya nggak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Hei, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sono, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
4: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Ya, tadi sudah kita dengarkan ya Responer, satu lagu dari Reza Anggiani, Kau Rumahku. Juga tadi sudah berkumandang Sol Azan Maghrib. Untuk itu mari mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk semua responers dimanapun berada dan yang sedang mendengarkan marin. So, untuk itu kita sudah masuk ke segmen kedua dan kita akan melanjutkan topik kedua kita untuk di jam yang kedua ini. Masih dari seputar musik, yaitu datang dari musisi Neven New dan All Birds Are Onion yang rilis single kolaborasi Unsafe Zone You Could Enter. Skena musik independen Tulung Agung Jawa Timur kembali menunjukkan taringnya melalui kolaborasi lintas unit. Dua nama yang tengah naik daun di ranah alternatif emo, Neven New dan All Birds Are Onion, resmi bersatu untuk merilis single kolaborasi bertajuk Unsafe Zone You Could Enter. Karya ini menjadi penanda penting bagi kedua belah pihak, karena setelah sekian lama bergerak di jalur masing-masing, mereka akhirnya memutuskan untuk meleburkan identitas musik mereka ke dalam satu wadah kreatif. Secara musikal, Unsafe Zone You Could Enter menawarkan pengalaman pendengaran yang kontras namun harmonis. Pendengar akan disuguhi teknik gitar twinkle khas Midwest emo yang berkelindan dengan atmosfer dream pop emo. Hasilnya adalah sebuah komposisi yang terasa luas, namun tentunya tetap memberikan kesan intim bagi pendengarnya. Lirik yang ditulis oleh Oni Alberto menjadi nyawa dari lagu ini. Ia menggambarkan pergulatan batin yang abstrak namun tetap membumi, dibalut dalam aransemen yang melankolis sekaligus eksplosif. Tema besar yang diangkat adalah tentang keberanian menghadapi ketidakpastian emosional. Dan keaslian karya ini dijaga ketat melalui proses produksi yang dilakukan secara mandiri oleh kedua band, mulai dari tahap awal produksi, rekaman, hingga urusan visual. Semuanya dikerjakan secara kolektif untuk memastikan visi artistik mereka tersampaikan dengan utuh. Proses rekaman dipandu oleh Muhammad Iza Rumanja, sementara sentuhan akhir pada mixing dan mastering dipercayakan kepada Febri Antonio di Orpheus Sound Lab. Untuk urusan visual, sampul foto digarap oleh kolaborasi Anan Elang Caraka dan Only Eberto. Menariknya, perilisan digital pada 24 April silam sengaja dipilih sebagai momentum pembuka. Pasalnya, tepat sehari setelah lagu ini mengudara, Neven New dan All Birds Are Onion dijadwalkan tampil bersama dalam gelaran acara keluarga Midwest One yang berlangsung di Malang. Single ini dipastikan akan menjadi salah satu repertoar yang paling dinantikan dalam pertunjukan tersebut. So itu dia topik kedua kita kali ini. Dan dari via WhatsApp sudah bergabung ada Bunda Dua Putri ya responders, yang sudah menyapa kita semua di sore hari ini, serta sudah masuk requestan lagu dari Bunda yang berjudul This Is My Now dari Jordan Sparks. Serta ada juga salam-salam dari Bunda Dua Putri untuk semua krusial respon dan semua responers istimewa untuk Ananda Marin di malam hari, di sore hari ini. Terima kasih Bunda, dan lagunya akan Marin putarkan setelah backsound yang satu ini. So, untuk semua responders juga jangan sampai lupa untuk bergabung ya. Dan untuk itu langsung aja ya kita putarkan lagu requestan dari Bunda, This Is My Now, Jordan Sparks.

0: Ih, sakit banget nih perut gue.
1: Lo kenapa?
0: Gak tahu nih, perut gue sakit banget, mulus nih. Dari tadi kerjaan gue bolak-balik WC terus, bikin badan gue jadi lemes nih.
1: Ke UKS aja yuk. Makanya, kalau bisa jaga dong makanannya. Jangan sembarangan beli makanan aja. Kalau makan, makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Biar terpenuhi gizi dan nutrisi buat tubuh kita. Kalau begini, semuanya jadi terhambat kan? Termasuk aktivitas belajar kita. Mari makan makanan yang bermanfaat. Kenali makanan 4 sehat 5 sempurna supaya terhindar dari penyakit. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93.0 FM Respon Radio.

93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari Juicy Lucy, Terlalu Tinggi, tentunya benar ya. Jangan lepaskan aku, dan semakin tinggi, semakin sakit juga kalau jatuh. Tapi kita gak bakal ngomong tentang jatuh dan sakit di sore hari ini. Tapi kita masih dengan topik kita, yaitu seputar dari info dunia hiburan, yaitu dari musik, musisi, artis, hingga juga film. Untuk topik ketiga kita kali ini di jam yang kedua masih akan dari seputar dunia musik ya, ataupun musisi, kali ini Miti Zasia yang rilis Jujur Saja Arahnya Kemana, Refleksi Kebingungan di album ketiga. Dan tentunya topik kali ini berbicara tentang di tengah arusnya musik independen yang kerap menonjolkan konsep matang dan strategi pemasaran yang terukur, Miti Zasia memilih jalan yang lebih sunyi namun berani. Melalui single terbaru bertajuk Jujur Saja Arahnya Kemana, ia tidak menawarkan ambisi besar atau pesan moral yang menggurui. Sebaliknya, Miti justru merayakan sesuatu yang seringkali dianggap tabu untuk diakui secara terbuka, yaitu kebingungan. Lagu ini diproyeksikan sebagai gerbang pembuka menuju album ketiga Miti sebagai sebuah pengantar. Jujur Saja Arahnya Kemana menjadi pintu masuk bagi pendengar untuk menyelami lanskap emosional yang lebih reflektif dan personal dibandingkan karya-karya sebelumnya. Proses kreatif di balik lagu ini tergolong unik karena minim perencanaan. Miti mengaku tidak menulis lagu ini dengan target audiens tertentu. Awalnya ia bahkan berencana menciptakan karya yang lebih ringan dan lega setelah melewati fase keresahan pada rilisan terdahulu. Namun, kejujuran emosional justru membawanya kembali pada pertanyaan-pertanyaan hidup yang belum tuntas. Secara lirik, lagu ini mengalir seperti monolog internal, tanpa metafora yang rumit atau bahasa puitis yang bersayap. Miti berbicara langsung pada dirinya sendiri. Pengulangan frasa jujur saja menjadi jangkar yang menegaskan sikap untuk menanggalkan topeng kepastian dan menerima ketidakpastian sebagai realitas. Miti juga menyentuh fenomena sosial yang relevan, yakni kejenuhan terhadap kutipan motivasi dan tekanan media sosial. Pada bagian pre-chorus, ia menggambarkan benturan tajam antara apa yang ditampilkan di permukaan digital dengan apa yang sebenarnya dirasakan di dalam hati. Ia menyoroti jarak antar citra dan realita yang seringkali melelahkan bagi banyak orang. Puncak emosi lagu ini tertuang dalam bagian chorus. Dengan diksi yang lugas dan cenderung kasar, Miti merangkum kesadaran kolektif bahwa setiap orang sebenarnya sedang berjuang dan merasa tersesat adalah bagian manusiawi dari kehidupan pertama yang sedang dijalani semua orang. Tidak hanya dari segi lirik, transformasi Miti juga terlihat jelas pada aransemen musiknya. Jika sebelumnya ia dikenal dengan nuansa yang terang dan energik, kali ini ia memilih pendekatan yang lebih monokrom. Pada akhirnya, Jujur Saja Arahnya Kemana tidak memberikan solusi atau jawaban akhir.

Menjadi Aku dari Bunga Tiara telah mengantarkan kita di menit ke-56 dan tentunya menjadi pengingat kita kalau kita sekarang sudah berada di penghujung jam yang kedua ya Responders. Aduh gak kerasa udah 2 jam berlalu, so itu artinya kita harus menutup perjumpaan kita untuk di jam yang kedua ini. Tapi seperti biasa kita masih akan hadir kembali lagi nanti di jam yang ketiga dan jam keempat, karena Maren masih menemani Responders dengan Respon 40 Music dengan berbagai topik menarik dari dunia entertain dan juga lagu-lagu pop dari tahun 2006 hingga 2026 dari Indonesia ataupun mancanegara dan juga Korea.

hingga pukul 9 malam nanti. Jadi jangan pamit dulu, jangan kemana-mana dulu. Kita hanya menutup untuk jam yang kedua ini. Kita bertemu lagi nanti di jam yang ketiga. Kita tutup dengan lagu-lagu yang sudah Marin siapkan. Kali ini datang dari Sia yang berjudul Unstoppable.

0: tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Halo-halo Responders 93,0 FM, Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Berjumpa kembali ya, sudah di jam yang ketiga tentunya dalam program Respon 40 Music. Dengan berbagai topik yang sudah kita siapkan dari dunia entertain. Mulai dari musik, musisi, artis, juga sinopsis film tentunya yang akan Marin bagi di malam hari ini. Tentunya diselingi dengan lagu-lagu pop dari tahun 2006 hingga 2026. Lagu-lagu pop Indonesia, mancanegara, ataupun Korea. Jadi untuk semua Responders yang mau bergabung berkirim-kirim salam di malam hari ini, mungkin juga mau berkirim-kirim lagu kepada seseorang nih, boleh banget langsung bergabung di kontak dan WhatsApp kita di 0821-5566-8003 atau juga di 0811-6622-930. Dan tentunya selain dari kontak dan WhatsApp, di malam hari ini juga bisa bergabung dari media sosial kita, Facebook, Instagram, serta live TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. Untuk jam ketiga ini sudah dibuka langsung tadi dengan satu lagu dari Peter Pan ya. Mungkin nanti special request langsung dari live TikTok kita, yaitu ada Kak Aurel Safitri. So, sebelum kita masuk ke topik pertama untuk jam ketiga ini, kita bakal kembali dihibur dengan satu lagu special request dari responders kita. Masih dari live TikTok, yaitu dari Kak Cici. Dan tentunya kalau responders mau dengerin siaran hari ini, bisa langsung meluncur ke streaming kita di www.responradio.com.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Pura-pura dari Lioda, satu lagu requestan dari responders kita yaitu Bang AB31 yang sudah tentunya bergabung dari live TikTok kita juga di malam hari ini. Dan tentunya lagu tadi menghantarkan kita untuk masuk ke topik pertama kita kali ini di jam yang ketiga, datang dari penyanyi Afgan yang telah menyiapkan kejutan duet spesial di konser retrospektif 2026. Penyanyi kenamaan Afgan Syahreza tengah menyiapkan kejutan besar bagi para penggemarnya dalam konser tunggal bertajuk Retrospektif. Dalam konferensi pers yang digelar di kawasan Senayan, Jakarta pada minggu ini, pelantun lagu Pana Asmara tersebut memberikan bocoran mengenai rencana kolaborasi spesial dengan sosok penyanyi yang menjadi idolanya. Meski masih merahasiakan identitas rekan duetnya, Afgan memastikan bahwa aksi panggung tersebut akan menjadi salah satu momen paling emosional. Kolaborasi ini tidak hanya sekedar bernyanyi bersama, tapi juga dikemas dalam rangkaian lagu yang disambung atau medley. Dan aransemen musik untuk segmen tersebut dirancang sedemikian rupa sehingga potongan-potongan lagu yang dibawakan akan melebur menjadi satu kesatuan cerita yang utuh. Afgan bahkan menyebut hasil akhirnya akan terasa seperti sebuah karya musik yang benar-benar baru bagi telinga pendengar. Konser yang dijadwalkan berlangsung di Plenary Hall Jakarta Convention Center atau JCC pada 18 Juli 2026 mendatang akan semakin megah dengan keterlibatan musikus legendaris Erwin Gutawa. Bertindak sebagai pemimpin orkestra, Erwin akan mengiringi seluruh rangkaian pertunjukan Afgan. Erwin menilai kolaborasi ini sangat tepat mengingat kemampuan teknis dan karakter warna suara Afgan yang dinilai sangat harmonis jika dipadukan dengan kemegahan musik orkestra. Perpaduan ini diharapkan mampu membawa penonton menyelami perjalanan karir Afgan secara lebih mendalam. Antusiasme publik terhadap konser ini terbukti sangat masif. CEO Seven Star Production Doli Sartika mengungkapkan bahwa pada masa prapenjualan, sejumlah kategori tiket langsung habis terjual dalam waktu singkat. Fenomena menarik terjadi pada kategori tingkat tertinggi yakni VVIP yang dibanderol hingga angka 9,5 juta. Kategori ini justru menjadi yang paling awal habis dipesan oleh para penggemar setia hanya dalam waktu 10 menit sejak penjualan dibuka. Dan itu dia topik pertama kita untuk jam yang ketiga ini, datang dari penyanyi yang ternama ya, tentunya Afgan yang telah menyiapkan sebuah kejutan untuk para penggemarnya. Nah tentunya juga kemarin menyiapkan satu lagu, kali ini special request langsung dari responder kita yang telah bergabung, yaitu dari Tarzan Boys, yaitu 100 Salah.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen bank nagari link kabang nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyuin foto seh.
1: Oh.

0: Alah, kalau itu nak perlu ni ke Bang Nagari doh. Kemarilah, wak kenalan Uni ke Violina, asisten virtual Bang Nagari. Pertanyaan Uni tadi, bisa wak tanya lewat chattingan saja.
1: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bang Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bang Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All-in by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
2: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah bara lenyo minggu ko?
3: Hah, iyo tuh, maju mau cari adil. Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliannya?
2: Make up akak tuh pas pulo, katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
3: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
2: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
3: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
4: Dun sanak sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah, dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.
5: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi, Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

satu lagu dari Dewa 19 Arjuna, special request langsung dari Bang Yans yang sudah bergabung ya dari live TikTok kita, tentunya sudah menghibur kita di malam hari ini nih, berbagi playlist lagu, so juga mengantarkan kita ke topik kedua kita untuk jam yang ketiga ini. Kali ini kita bakal bahas seputar dari dunia hiburan, yaitu film yang tepatnya berjudul Your Fault London, segera tayang di Prime Video. Cek sinopsis dan pemerannya. Kabar gembira bagi para penggemar trilogi Cold Ballas, yaitu Prime Video secara resmi telah merilis trailer dan foto-foto terbaru dari film Your Fault London. Film ini merupakan sequel yang sangat didantikan dari adaptasi buku berbahasa Inggris karya penulis terlaris internasional, yaitu Mercedes Ron. Melanjutkan kesuksesan film pertamanya, Your Fault London kembali mempertemukan pasangan favorit penggemar, Matthew Broome dan Asa Banks. Film ini dijadwalkan tayang secara eksklusif di platform Prime Video mulai 17 Juni 2026 mendatang, menjangkau penonton di lebih dari 240 negara dan wilayah di seluruh dunia. Adapun sinopsis dari film ini, setelah melewati peristiwa dramatis dalam My Fault London, hubungan Nick dan Noah tampak semakin solid dan penuh cinta. Namun keharmonisan mereka mulai diuji saat realitas kehidupan membawa keduanya ke arah yang berbeda. Noah kini disibukkan dengan studinya di Universitas Oxford, sementara Nick harus bergelut dengan tuntutan pekerjaan yang kian meningkat di dunia profesional. Jarak emosional dan fisik ini diperparah dengan kehadiran sosok-sosok baru yang memicu kecemburuan serta keraguan. Kepercayaan yang selama ini mereka bangun mulai goyah, memaksa keduanya untuk memilih berjuang demi cinta atau merelakan segalanya berakhir selamanya. Selain kembalinya pemeran utama, sequel ini juga memperkenalkan sejumlah karakter baru yang akan memberikan warna dan konflik dalam alur cerita. Adapun para pemainnya, yang pertama ada Matthew Broome yang akan memerankan Nick. Lalu ada Asa Banks, ada Louisa Binder, ada Joel Nankervis, ada Scarlett Rainer, ada Orlando Norman. Produksi film ini menandai kelanjutan kolaborasi erat antara Prime Video dengan Mercedes Ron. Kerjasama yang kini dikenal dengan sebutan The House of Ron ini lahir setelah kesuksesan besar trilogi Couple Bliss di pasar global. Dengan bumbu romansa yang intens, konflik dunia balap underground, hingga intrik pengkhianatan, Your Fault London diprediksi akan kembali menjadi salah satu konten original Prime Video yang paling banyak ditonton tahun ini. Itu dia topik kedua kita ya, seputar dunia perfilman, yaitu Your Fault London. Mungkin terkesponers bisa dinantikan filmnya di tanggal 17 Juni mendatang di aplikasi Prime Video. So, untuk sebelum kita langsung masuk ke topik ketiga, kita dengerin dulu ya beberapa lagu requestan dari responders yang sudah bergabung di malam hari ini. Yang pertama dari A.A. Enjang, yaitu Ada Yang Hilang dari Ipang.

mantan terindah dari Raisa. Special request lagi dari Bang Rick Wexy nih yang sudah bergabung dari Live TikTok kita. Aduh, kalau udah mantan kok bisa jadi mantan terindah ya? Ini kayak mantan tapi terindah. Aduh, gimana nih? Apakah artinya kita harus harus nyambung lagi? Aduh, jangan dong tentunya. Tapi kembali lagi ya responers, tentunya untuk semua responers. Tapi kita gak bakal bahasin tentang mantan di malam hari ini, karena ada satu film yang bakal kemarin bahas, yaitu film Iran Children of Heaven versi Indonesia yang akan tayang tanggal 27 Mei mendatang. Dan film Children of Heaven versi Indonesia yang dijadwalkan resmi menyapa penonton di bioskop pada tanggal 27 Mei mendatang. Film ini merupakan adaptasi resmi dari mahakarya Iran berjudul sama yang sempat mencetak sejarah dengan menembus nominasi Oscar pada tahun 1999. Dalam acara gala premier yang digelar Jakarta pada hari Sabtu lalu, produser MD Entertainment Manoj Punjabi mengungkapkan rasa bangga dan kepuasan mendalam terhadap hasil akhir film ini. Ia bahkan tidak ragu menyebut adaptasi ini sebagai salah satu pencapaian tertinggi dalam sejarah rumah produksinya. Keberhasilan film ini menurut Manoj tidak lepas dari tangan dingin sutradara Hanung Bramantyo serta ketepatan dalam pemilihan pemain. Film ini memperkenalkan dua talenta cilik berbakat, yaitu Jared Ali yang berperan sebagai Ali dan Humaira Zahra sebagai Zahra. Selain kedua aktor cilik tersebut, jajaran pemain juga diperkuat oleh aktor-aktor ternama seperti Andri Mashadi, Faradina Mufti, Slamet Raharjo, Dodit Mulyono, Oki Rengga, dan Muhadakli Aco. Dan Manoj juga berbagi pengalamannya saat menyaksikan hasil akhir film tersebut. Ia mengaku emosinya terkuras, terutama pada bagian klimaks film yang dianggap sangat

hadiah sepasang sepatu baru untuk adiknya. Manoj juga berharap film ini dapat diterima luas oleh masyarakat Indonesia melalui promosi dari mulut ke mulut. Ia meyakini bahwa kisah universal tentang perjuangan dan kasih sayang saudara ini akan memberikan kesegaran baru bagi industri perfilman tanah air. Itu dia tentunya topik ketiga kita di jam yang ketiga ini. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, untuk jam yang ketiga kita akan kembali disapa dengan lagu-lagu yang sudah Marin siapkan. Kali ini datang dari Bang Fan, yaitu Bulan Bintang Garis Menyilang.

Satu lagu dari Wijaya 80, Bulan Bintang Garis Melayang, tentunya telah mengantarkan kita di menit ke-58 dan mengakhiri perjumpaan kita untuk jam yang ketiga. Jadi kita tutup dulu untuk jam ketiga ini, jangan kemana-mana ya Responers, karena kita masih punya satu jam terakhir tentunya di program Respon 40 Music bersama Marin di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

90.3 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu hati enggak nih. Satu lagu yang berjudul Buka Hatimu sudah membuka kembali perjumpaan kita ya. Sesuai judul lagunya Buka Hatimu, kalau dari kemarin buka kembali program Respon 40 Music ini, tapi di jam yang terakhir, jam keempat kita tentunya ya Responers, masih dengan topik yang sama. Tapi kali ini kita bakal lebih membahas dari sinopsis film-film yang telah kita siapkan. Dan tentunya juga akan diselingi dengan lagu-lagu pop dari Indonesia, mancanegara ataupun Korea dari tahun 2006 hingga 2026. Dan untuk semua responers yang mau bergabung request-request lagu ataupun juga mau berkirim-kirim salam, boleh banget langsung saja bergabung di kontak dan WhatsApp kita di 0821-5566-8003 atau juga di 0811-6622930. Dan tentunya responers juga bisa bergabung dari media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram, dan live TikTok di Respon Radio 93.0 Official. Dan di malam hari ini sudah bergabung bersama kita ada requestan lagu dari Uda Leo dan juga Uda Jazz, yaitu Kota Ini Tak Sama Tanpamu dan Nuansa Bening. Dan Uda Leo serta Uda Jazz juga berkirim-kirim salam untuk semua responers yang ada di manapun ya, yang lagi dengerin kemarin tentunya, baik dari aplikasi Radio Jalur Hati ataupun juga dari live TikTok kita. Serta juga untuk semua krusia responders, untuk semua krusia respon radio. Untuk itu langsung saja ya kita dengarkan satu lagu special request dari Uda Jazz terlebih dahulu. Kota Ini Tak Sama Tanpamu, sebelum masuk ke topik pertama.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negara.

Satu lagu dari Samuel Cipta, Pencuri Malam, tentunya juga menjadi lagu yang mengantarkan kita ke topik kedua ya. Dan lagu tadi special request langsung dari Kak Jerice yang sudah bergabung dari live TikTok kita. Nah, untuk semua responers juga yang mau bergabung berbagi requestan lagu ataupun berkirim-kirim salam masih bisa ya, dan masih kita tunggu sebelum pukul 9 nanti tentunya. Dan bisa langsung bergabung di kontak dan WhatsApp kita 082155668003 atau di WA 08116622930 atau juga dari live TikTok kita, tepatnya di Respon Radio 93.0 official. Serta jangan lupa untuk dengerin siaran kita hari ini dari streaming kita di www.responradio.com atau di aplikasi Radio Jalur Hati Respon Radio. Untuk itu, topik pertama kita kali ini di jam yang terakhir ini datang dari film yaitu Citadel. Sinopsis Citadel musim kedua, aksi spionase lebih intens dan emosional. Dunia spionase global kembali memanas seiring dengan rilisnya Citadel musim kedua di layanan streaming Prime Video. Setelah musim pertama sukses meninggalkan berbagai misteri yang menggantung, serial thriller garapan Amazon bersama Agebo milik Russo Brothers ini kembali membawa penonton ke dalam pusaran rahasia, pengkhianatan, dan konflik antar agen elit yang semakin meruncing. Musim terbaru ini menjanjikan skala aksi yang lebih besar, namun tetap menjaga kedalaman emosional para karakternya. Dengan 7 episode yang dirilis sekaligus, Citadel siap menjadi suguhan binge watch yang memacu adrenalin. Dan tentunya, adapun konflik personal yang lebih mendalam dari film ini berbeda dengan musim sebelumnya yang berfokus pada pengenalan dunia, musim kedua ini menggali lebih dalam sisi manusiawi para agennya, di mana Mason Cain yang diperankan oleh Richard Madden masih bergelut dengan kepingan ingatan masa lalunya. Sementara Nadia Shin yang diperankan oleh Priyanka Chopra Jonas harus menavigasi perasaan yang belum selesai di tengah kesalahpahaman yang menyakitkan. Tema kepercayaan, identitas, dan keluarga menjadi inti cerita di balik aksi baku tembak yang intens tentunya. Dan juga hubungan antara Mason dan Nadia tetap menjadi daya tarik utama. Penonton akan diajak melihat bagaimana dua agen elit ini mencoba membangun kembali kepercayaan yang rapuh. Dinamika mereka bukan sekedar rekan kerja, tapi juga dua individu yang menyimpan luka emosional mendalam, membuat setiap interaksi terasa tegang sekaligus menyentuh. Stanley Tucci memberikan performa yang berbeda dari peran-peran ikoniknya terdahulu. Sebagai Bernard Orlick, ia tampil lebih gelap, misterius, dan penuh dilema. Di musim ini, Bernard tidak hanya menjadi otak di balik layar, tetapi juga terlibat langsung dalam misi lapangan, memberikan kejutan bagi penonton yang terbiasa melihat sisi humoris sang aktor. Dengan kualitas visual setara film layar lebar, Citadel menawarkan adegan kejar-kejaran, pertarungan tangan kosong, dan latar lokasi internasional yang memukau. Itu dia topik pertama kita untuk jam terakhir ini, dan kita akan kembali dihibur dengan satu lagu special request dari responders kita yang sudah bergabung dari kontak, yaitu ada Kak Sruni Nurul yang mau diputarkan lagu Sembuh Kembali dari Sabrina Leonard.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah barale nyo minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Ma coba cari Adil. Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
1: Oh, sanum pelaminan. Nah lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
1: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
2: Dunsana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dunsana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dunsana makin istimewa.

Satu lagu dari Rihanna, Diamond, sudah menghantarkan kita untuk masuk ke topik kedua kita kali ini. Masih dari seputar perfilman ya, responders. Kali ini kita bakal membahas film yang lagi ramai banget karena katanya film ini bawa kesedihan, apalagi khusus para pecinta animal ya, yaitu Gohan, sebuah film dengan bergenre drama yang sudah tayang di tanggal 14 Mei lalu. Film ini tentunya diproduseri langsung oleh Van Ride Pong Sitisak dan Natawut Ponpria, yaitu datang dari Thailand ya ternyata. Dan sutradaranya ialah Chayanop Bun Prakop, Atta Hemwade, dan Natawut Ponpria. Adapun cerita dari film ini ditulis langsung oleh sutradara yang sama, yaitu Chayanop Bun Prakop, ada Natawut Ponpria, dan juga ada Atta Hemwade. Dan diproduksi oleh rumah produksi GDH. Pemeran dalam film ini yaitu ada Jinjit Watanasin, ada Tentawan Tanti Fezakul, ada Chatchai Chinasari, ada Yasushi Kitajima, ada Oh Miryota, ada Puman Hetar. Lalu sinopsis dari film ini yang yaitu 10 tahun lalu, satu ekor anjing liar dan 4 jiwa yang kesepian. Selama 10 tahun, seekor anjing liar perlahan masuk ke dalam kehidupan seorang pensiunan insinyur Jepang, seorang asisten rumah tangga migran, dan sepasang kekasih yang saling menjauh. Ikatan tak terduga ini menjadi sebuah perjalanan menyentuh tentang cinta, kesembuhan, dan juga harapan. Dari pembuat How to Make Millions Before Grandma Dies, bersiaplah untuk sebuah perjalanan tentang bagaimana cinta tak harus bicara, tapi bisa menyembuhkan segalanya. Aduh, dari tagline-nya pun, cinta tak harus bicara ya, tapi bisa menyembuhkan segalanya. Mungkin ini cocok banget untuk responders, kayaknya yang mau nonton film ini, apalagi pencinta animal ya responders. So, tentunya ngomongin tentang cinta tak harus bicara, tapi bisa menyembuhkan segalanya. Kita dengerin ya satu lagu dari Delantis juga, Bunga Maaf. Special request langsung dari Ryan.

0: Ella berisik banget. Ya ampun, masih jam segini juga. Tidur lagi ah, malas banget. Halo.
1: Ayang di mana? Udah bangun belum?
0: Iya, bentar ah.
1: Kapan nih jemput aku?
0: Sekarang ya?
1: Iya.
0: Sekarang jam berapa?
1: Udah jam 8, Ayang.
0: Iya. Telat lagi gua. Baju udah, celana udah. Apa lagi ya? Waduh, merah lagi. Mana nih? Ya udah deh, terobos aja.

Ingat, nyawamu hanya satu. Maka, jagalah keselamatan Anda berkendara. Karena keluarga Anda menunggu di rumah. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

satu lagu dari Juicy Lucy Lanta, special request langsung dari Bang Ray, yang katanya lagu ini ditujukan untuk someone special nih. Aduh, siapakah itu? Terima kasih ya untuk Bang Ray yang sudah bergabung tentunya di malam hari ini. Dan kita akan langsung masuk ke topik terakhir kita ya, responders. Kali ini kita bakal membahas film yang akan tayang di tanggal 21 Mei mendatang, yang genrenya adalah drama dengan judul film Keluarga Suami Adalah Hama. Dan film ini diproduseri langsung oleh Shaluti M, Indah Destriana dan Anggi Umbara, lalu disutradarai oleh Anggi Umbara. Adapun penulis dari film yang berjudul Keluarga Suami Adalah Hama ialah Ardianto Agung, Dewi Vita dan Anggi Umbara. Serta rumah produksinya langsung ialah Umbara Brothers Film dan VMS Studio. Adapun pemeran dalam film ini ialah ada Raihanun, Omar Daniel, Meriam Belina, Sita Marino, Jeremy Muremans, dan juga ada Fairoz Arafik. Dan sinopsis dari film ini ialah, apakah cinta cukup untuk mempertahankan rumah tangga? Bukankah menikahi seseorang adalah juga menikahi keluarganya? Intan yang diperankan oleh Raihanun yang terpaksa tinggal bersama keluarga Damar suaminya harus beradaptasi dengan keadaan ekonomi rumah yang sedang terpuruk itu. Tuntutan dari keluarga Damar semakin mempengaruhi hubungan rumah tangga mereka berdua, membuat mimpi-mimpi akan indahnya pernikahan harus tergadaikan. Intan perlahan merasa diperlakukan sebagai pembantu dan bukannya menantu. Keluarga suami yang diharapkan menjadi keluarga baru semakin terasa seperti hama yang menggerogoti dirinya. Sebagai anak tertua dan tumpuan keluarganya, Damar dihadapkan dua pilihan, memenuhi kebutuhan ibu dan adik-adiknya atau mewujudkan mimpi keluarga kecilnya bersama Intan. Pada titik nadir terendahnya, Intan hanya bisa meminta Damar untuk memilih rumah mana yang menjadi tujuannya pula. Itu dia topik ketiga kita di jam yang terakhir ini. Tentunya silakan dinantikan responers di tanggal 21 Mei mendatang, Keluarga Suami Adalah Hama di seluruh bioskop Indonesia. Dan itu akan menjadi topik terakhir kita. Sebelum kita tutup perjumpaan kita di malam hari ini, kita dengerin dulu ya satu lagu special request kayaknya dari responders kita yang sudah bergabung. Ada dari Bang Rick Weksi. Hal, terima kasih. Kita cari dulu ya, Bang.

0: Atau
1: Ah, Kak
0: Kim.
1: Wiliana lah.
0: Jadi, ini ada lagu dari Taylor Swift.
1: Jadi.
0: Jadi Kak Putan beko lagu dari Taylor Swift ya. You Belong With Me,
1: Adi.
0: abis kok. Adi Ryan, ditunggu beko Ryan. Terima kasih Ryan kirim-kiriman.
1: Gimana?
0: Iya, terima kasih untuk salam-salamnya Ryan. Sehat-sehat Ryan.
1: Amin.
0: Amin.
1: Assalamualaikum, Kak.
0: Waalaikumsalam Ryan. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu dia ya Ryan yang sudah menyapa kita semua di malam hari ini. Langsung aja yuk kita putarkan kali ini requestan lagu dari Ryan, yaitu dari Taylor Swift, You Belong With Me.

satu lagu dari Taylor Swift, You Belong With Me, tentunya menghantarkan kita untuk menutup kembali perjumpaan kita di malam hari ini ya Responers. Gak kerasa sudah 4 jam hari menemani Responers, tapi kita harus pamit undur diri karena setelah ini akan ada program-program menarik lainnya. Untuk itu Marin mohon maaf bila ada salah kata ataupun lagu yang tidak diputarkan. Terima kasih sudah bergabung tentunya. Program Respon 40 Music akan kembali hadir di hari Sabtu dan hari Minggu mendatang di minggu depan ya Responers. Jadi jangan pamit dulu karena selain ini akan ada program Jaga Malam bersama Uda Aul yang akan menemani malam harinya minggu ini Responers, tentunya di Respon Radio 93,0 FM, Radio Keluarga Anda.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responer, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Responers, apa kabar Responers pada malam ini? Tentunya kita kembali berjumpa ya Responers di program weekend ini, dan tentunya di dalam program Jaga Malam dan bareng Aul Responers yang akan menemani malamnya Responers di saat-saat mau tidur nih, selama 3 jam ke depan, yang berarti sampai tengah malam nanti ya, midnight nanti Responers. So buat Responers mungkin yang kali ini lagi siap-siap mau tidur atau mau mempersiapkan dirinya, boleh bergabung aja bareng aku ya Responers. Yang mau request lagu boleh. Nah selama 3 jam ke depan Responers akan ditemani dengan lagu-lagu pilihan dan requestan dari Pop Indo Barat Korea yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026 tentunya. Dan juga kita bakalan bahas nanti tema yang telah dipersiapkan ya Responers. Jadi malam ini sebelum kita benar-benar menyambut dan mengakhiri weekend ini, sebelum kita menyambut weekday ya, kita nyantai dulu di malam Senin ini ya Responers. Nah, ngomong-ngomong malam Senin ini Responers, pasti ada dua kubu nih buat menghadapi hari besok. Ada yang excited buat hari Senin, ada yang kayak, besok Senin. Nah, Responers bagian yang mana ini ya? Awal bagian yang excited sih, soalnya kan besok libur. Nah, Responers, buat Responers yang mau bergabung bisa request lagu atau kirimin lagu buat seseorang, atau cuma berbagi salam aja, boleh. Nanti bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung tentunya lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita. Live TikTok kita di komen ya Responers. Nah nanti langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Nah oke Responers, mungkin kita putarkan terlebih dahulu satu lagu dari Candice featuring Adis yang berjudul Ours to Keep.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, apakah kita perlu menguasai topik kalau kita sedang berbicara? Saat Anda berbicara, kuasailah topik yang akan dibicarakan. Umumnya, kita dapat memulai dari topik yang kita kuasai, lalu beralih pada topik yang lain dalam kesempatan yang lain. Untuk mencapai hasil yang maksimal, pelajarilah situasi dan pendengarnya. Datanglah lebih awal ke tempat di mana kita harus berkomunikasi. Pelajari siapa yang akan menjadi pendengar kita, juga pelajari siapa lawan bicara kita. Apakah mereka anak muda, orang tua, anak-anak, atau ibu-ibu, sehingga kita dapat mempersiapkan diri kita dengan lebih baik. Setelah itu, perhatikan nada dan kata-kata yang kita pergunakan. Cara penyampaian dan kata-kata yang dipilih sebaiknya mempunyai makna yang sama seperti apa yang ingin disampaikan. Hal ini sangat penting karena nada suara dapat menggambarkan apakah Anda orang berwibawa, humoris, pemarah, dan lain-lain. Kata-kata yang diucapkan juga akan menggambarkan derajat pendidikan kita dan akan memberikan kredibilitas. Nah, dengan persiapan begini, Anda akan menjadi pembicara yang sukses. Terapkanlah.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: Selamat malam responders, gimana nih moodnya udah naik belum? Setelah dengarkan lagu dari Big Bang ini, Bang Bang Bang. Langsung dikasih lagu yang bikin mood booster ya responders. Nah lagu itu telah membawa kita ke menit 19 nih di jam pertama ini. Dan tadi kita sudah mengajak ya responders kita buat bergabung ya. Nah udah ada nih responders yang gabung bareng Aul. Yang pertama datang dari Bunda Dua Putri yang request melalui WA, yang gabung melalui WA. Malam Nak Aul, malam juga bundaku, tetap semangat terus ya. Always bunda, dalam program Jaga Malam, Bunda Dua Putri rek lagu judul yang pertama, Percaya Padaku dari Ungu. Yang kedua, Sungguh Aku Mencintaimu dari Ricky Rantung. Salam-salamnya untuk semua krusia respon dan semua responers, istimewa untuk Nak Aul, makasih. Terima kasih kembali bunda, ditunggu ya lagunya bunda. Nah untuk itu kita angkat terlebih dahulu nih responers, telepon dari responders kita. Halo, assalamualaikum, Bang Ryan.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar kini, Bang? Kabar? Alhamdulillah. Awak kabar baik, Bang Ryan. Bang Ryan, Pak Ako, kabar kini?
1: Alhamdulillah, baik, Pak Bona, Bang.
0: Itu yang ditunggu. Pak keluar baso anu ya, baso Solo. Baso apa? Baso Solo, baso Pekumbua, pakai Bona.
1: Iya.
0: apa tuh? Bang Ryan libur bisa ya?
1: Iya.
0: Onde lama bang, samu abang wat libur lo.
1: Iya, makoe nyu lama lah lo.
0: Onde gas bang. Okay, Bang Ryan malam ko nyu gabung manga ko. Nyu request lagu kah?
1: Lagu lah.
0: Apa lagu okay. Itu bang?
1: Blackpink gas.
0: Blackpink. apa judulnya tuh bang? Blackpink.
1: Terserah Jose lah.
0: Terserah Jose jadi, Bang Ryan. Blackpink, awak pilih yang Love Sick Girls ko bang?
1: Jadi.
0: Jadi. Oke, Bang ditunggu ya lagunya. Bang udah salam-salamnya enggak? Salam-salamnya dulu.
1: Boleh cerita sedikit sebelum salam kok.
0: Boleh, Bang Ryan, apa ceritanya tuh? Ba malam ko. Apa cerita itu?
1: Malam. Aku masih teringat deh aku. Tua Bang Yans tu bawa cito makan minum tetalu atau ingat lo minum tetalu potang dua kali.
0: Dua kali patang, dua kali bang.
1: Endak.
0: Banyak. Dan
1: patang. Teraji udah situ. Hah? Mangga lo dua kali kok.
0: Iya orang biasa ya segaleh nyobang sekali sih nyo. Nyo tetalu ya kok lama biasa malam-malam Bang Ryan berorang kok.
1: Iya. Makasih untuk minum tetalu itu kan kadang tantu pula yang panjuanya.
0: Oh. Tak. Nyo nak tahu ada bang. Nyo kalau orang minum tetalu itu tah sembarangnya pengen orang tuh yang lah bang.
1: Itu tuh, banget mau di. Oke. Salam-salamnya yang pertama untuk Ajo Aul, ke Cici, ke Marin, Bang Fiko, Bang Silva, untuk Kak Audrey yang manis tuh udah masuknya.
0: Lah keluar ya bang.
1: Untuk Bunda Queen Jo.
0: Jadi.
1: Untuk kesadaran ayah kali.
0: Iko Bang Justin minta di salaman lo bang Bang Justin.
1: Untuk Bang Justin Jo.
0: Udah dapat ya Bang Justin.
1: Kesedalan kali gas.
0: Jadi Bang Ryan. Dia bungkuh ya.
1: Terima kasih banyak ya Jo.
0: Sama-sama Bang Ryan.
1: Sebanyak selalu Jo.
0: Oke Bang Ryan, terima kasih juga Bang. Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Responers sudah bergabung bareng Aul tuh datang dari Bang Ryan dan request lagu dari Blackpink yaitu Love Sick Girls. Nah, tanpa berlama-lama, nanti kita putarkan ya Bang Ryan. Jadi stay bareng Aul. Nah, kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Ungu, Percaya Padaku. Selamat mendengarkan.

Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda tentunya masih di program Jaga Malamnya Responers yang akan menemani malamnya Responers di saat-saat sebelum tidur dan menghadirkan suasana yang nyaman dan ceria tentunya buat Responers. Nah, tadi kita sudah putarkan satu lagu special request dari Responers kita, yaitu Bang Ryan yang request lagu Blackpink, dan katanya tadi Aul yang milihin, makanya Aul pilih Love Seekers. Oke, Bang Ryan udah diputarkan ya, dan lagu itu telah membawa kita ke menit 36 nih Responers di jam pertama ini. So buat Responers yang ingin bergabung tentunya masih bisa seperti Responers kita ini. Yang pertama dari Kak Cici yang habis ini langsung Aul putarkan. Kak Cici request lagu Anggi Marito yang berjudul Tak Segampang Itu. Waduh, lagu galau ini Responers. Siap-siap mendengarnya Responers, siap-siapkan hati galaunya. Terus ada juga dari Bang Feb yang request dari Baby Monsters yang berjudul Cium. Gitu bacanya guys. Dan juga ada dapat yang baru lagi nih Responers, datang dari Bang Diki yang request lagu Last Child Sekuat Hatimu. Oke, nanti bakalan Aul putarkan satu-satu ya Responers, jadi pastikan stay bareng Aul di program Jaga Malam. Nah Responers, ngomong-ngomong nih, kita kan bakalan bahas tema malam ini. Nah, tema kita itu malam ini tentang koneksi dan kesepian. Nah, hari ini itu diperingati sebagai Hari Telekomunikasi Responers. Jadi, tema kita malam ini ya tentang koneksi dan kesepian. Kadang lucu ya Responers, di era sekarang kita bisa chat siapa aja, video call kapan aja, bahkan update story tiap jam. Tapi tetap aja ada momen ngerasa sepi. Kayak ramai di notifikasi, tapi di hati tetap kosong. Nah, malam ini kita bakal ngobrol tentang koneksi dan kesepian Responers. Sesuatu yang mungkin diam-diam sering dirasain banyak orang, terutama Gen Z. Waduh, sekarang tuh kita hidup di dunia yang super terkoneksi. Tinggal buka HP, langsung bisa lihat kehidupan orang lain. Tapi justru karena itu, banyak orang jadi capek sendiri. Lihat orang lain nongkrong, healing, punya circle seru. Kadang bikin kita nanya, kok hidup gue gini-gini aja ya? Padahal koneksi yang beneran bukan soal banyaknya followers atau seberapa sering kita online. Kadang satu orang yang benar-benar dengerin cerita kita tanpa ngejudge itu jauh lebih berarti dibanding 1000 viewers di story. Dan kesepian itu bukan berarti lemah Responders. Semua orang pernah ada di fase ngerasa kosong, walau lagi ada di tengah keramaian. Yang penting jangan pendam semuanya sendirian. Coba deh mulai ngobrol, cerita, atau sekadar bilang gue lagi capek nih ke orang yang dipercaya, karena manusia memang butuh didengar bukan cuma dilihat Responders. Buat yang malam ini lagi merasa sendirian, ingat ya, pelan-pelan aja. Kadang hidup memang ngajarin kita untuk nyaman sama diri sendiri dulu sebelum menemukan koneksi yang tepat dengan orang lain. Tetap temenin malam kali ya Responders di program Jaga Malam, karena malam yang sunyi bukan berarti harus dilewati sendirian. Untuk itu, satu lagu dari Anggi Marito, Tak Segampang Itu.

0: Teknologi terus berkembang, sosial pun semakin mudah.
1: Hai dek, ayo main futsal.
2: Nggak ah, bikin capek.
1: Kalau gitu, ayo ikut karate.
2: Ih, malas tau.
1: Dek, kok kamu nggak pernah ikut pramuka sih?
3: Pramuka? Emang pramuka itu buat apa?
1: Sekarang, kamu lagi ngapain?
3: Aku lagi main game, emang kenapa? Nggak boleh.
1: Bagaimana dengan masa depanmu kalau kamu main game terus?
3: Ah, bodo amat.
1: Astagfirullahaladzim. Awas, awas. Aduh, dasar kid zaman now. Dasar generasi micin. Dasar nolop. Buat apa kamu hidup? Inilah akibatnya jika kamu bermain-main dengan waktu. Dan sekarang saatnya untuk berubah berevolusi menjadi insan yang berbudi pekerti.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM, Radio Keluarga Anda. Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Selamat malam Responers, masih di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, tentunya masih di program Jaga Malam yang akan menemani malamnya Responers di saat-saat mau tidur tentunya, dan memberikan ruang yang hangat dan ceria buat Responers semua. Nah, tadi kita sudah putarkan satu lagu dari BTS, yaitu Boy in Love. Waduh, Boy in Love. Ini artinya laki-laki dalam cinta ya Responers. Siapa nih orangnya? Adalah pokoknya. Nah, lagu itu telah membawa kita ke menit 48 Responers di jam pertama ini. So, buat Responers yang ingin bergabung dan yang sudah bergabung, meskipun kita berada di penghujung ya di jam pertama ini, tapi jangan khawatir, kita masih panjang. Kita sampai jam 12, kita masih panjang waktunya, maksudnya Responers, kita sampai jam 12 malam nanti ya. Jadi stay aja bareng awal di program Jaga Malam ini. Dan buat Responers yang mau bergabung, boleh bergabung. Mau request lagu, mau kirimin lagu, asalkan kategori lagunya itu lagu pop Indo, Barat, Korea yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026. Boleh Responers, kita gak ada batasan beat ya, mau slow, middle, high atau high, langsung aja request Responers. Pokoknya kita nyantai malam ini sebelum kita menyambut hari Senin. Oke, sebelum kita lanjut nih Responers ke lagu berikutnya, kita lanjutkan dulu pembahasan kita ya. Oh iya, Responers, kita dapat requestan tambahan nih dari Responers kita di live TikTok. Kita angkat terlebih dahulu ya Responers, telepon dari Bang Aan. Halo, assalamualaikum Bang Aan.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, selamat malam Bang Aan. Apa kabar Bang Aan?
1: Kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Bang Aan lagi ngapain ini?
1: Tadi pagi aku belum nggak gabung sama sekali.
0: Oh iya ya.
1: Soalnya lagi sibuk dengan aktivitas.
0: Oh tadi gitu.
1: Pagi dimulai dari pengajian tadi pagi jam 6 sampai jam 8:30 pagi.
0: Oh gitu. Semangat ya.
1: Terus lah ini mau gabung terus ngantuk banget jadinya ya.
0: Oh iya.
1: Sambil dengerin lagu-lagu dari Respon. Akhirnya bisa semangat sambil tidur, bisa terhibur.
0: Iya, oke, Pak. Semangat ya, Bang Aan. Waduh, Bang Aan padat banget nih Responers. Oke, Bang Aan, malam ini mau request lagu kah?
1: Mau request lagu. Lagunya biasa, Niki yang artis sahabat, sama mancannya yang Alan Walker yang Lily.
0: Oke, Bang. Ditunggu ya lagunya, Bang. Ada salam-salamnya gak, Bang?
1: Saya mau kirim-kirim request-nya buat Abid, Adam, terus buat Alfat, Hilmi, Ibra, Kenzi, Kenze, dan buat seluruh rombongan sahabat Cetiko di Villa Mutiara 04 Batang. Ini dengan Kak Aul ya ini
0: iya,
1: ya?
0: Iya, benar, Bang Aan sama Aul, Bang Aan.
1: Spesialnya buat Kak Aul aja.
0: Bang Aan.
1: Ucapannya yang semangat terus, siarannya sampai selesai nanti.
0: Terima kasih ya Bang Aan. Semangat juga Bang Aan.
1: Ya, yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Responers, sudah bergabung bareng Aul, datang dari Bang Aan dan langsung request lagu dari Niji, artis sahabat, serta lagu dari Alan Walker yang berjudul Lily. Oke, Bang Aan, lagunya nanti di jam kedua ya, Aul putarin. Jadi, buat Bang Aan dan Responers semuanya, jangan kemana-mana ya, stay bareng Aul di program Jaga Malam. Nah, Responers, selain Bang Aan, udah ada juga yang gabung bareng Aul. Ada juga dari Bang Justin dari Turki nih Responers, langsung request lagu dari Winner, Pusing. Terus ada juga dari ke Aurel yang request lagu dari PC Kota, yaitu Bahagia Lagi. Oke, nanti bakalan Aul putarkan satu-satu ya, jadi jangan kemana-mana, stay bareng Aul di program Jaga Malam, tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

Iya, satu lagu dari Baby Monster Cum telah kita putarkan. Responers, dan lagu itu telah membawa kita ke menit terakhir nih di jam pertama ini. So buat responders yang udah bergabung, jangan khawatir karena nanti awal bakalan kembali di jam kedua ya. Jadi sebelum kita benar-benar menutup perjumpaan kita ini, kita putarkan satu lagu dari Will.i.am yang judul This Is Love. Untuk itu jangan kemana-mana, stay bareng Aul di program Jaga Malam tentunya di 93,6 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Say-

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.
2: Sunday mornings were your favorite.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responers, ya sesuai janji ya, Aul kembali di program Jaga Malam ini pada jam kedua ya Responers. Nah tadi di sebagai lagu pembuka telah kita putarkan satu lagu dari Benson Boone yang berjudul Indostar, special request dari Banggi. Waduh, pas Aul dengarnya nih Responers, kayak Aul tahu judulnya, lagunya tapi gak tahu judulnya. Oh ini judulnya, langsung gitu tadi. Oke Responers, buat Responers yang udah gabung di jam sebelumnya tapi lagunya belum diputarin, jangan khawatir, di jam kedua ini bakalan Aul putarkan ya. Jadi buat Responers yang mau buat Responers, stay aja bareng Aul di program Jaga Malam. Dan yang belum sempat gabung bareng Aul, boleh bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita. Bisa lewat DM Facebook kita atau Instagram ataupun live TikTok nih Responers. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Nah Responers, kita udah dapat requestan-requestan dari Responers kita tadi nih. Kita bacakan satu-satu. Yang pertama datang dari Kak Savana lewat kontak nih Responers. Halo Min, mau request lagu dong? Boleh Kak Savana. Sabrina Leanor, haha, semangat terus siarannya ya, terima kasih. Oke kakak, ditunggu ya, terima kasih kembali kakak. Terus ada juga dari Bang Gigi yang request lagu dari Lila, yaitu Percayakan. Nah dapat juga nih Responers, datang dari Bang Pisces Boy yang request lagu dari The Rain, yaitu Terlatih Patah Hati. Oke Bang, nanti I'll check ya. Nah ada lagi nih Responers dari Kak Della Puspitasari. Halo selamat malam deh, selamat malam juga kak. Salam kenal dari Della, pendatang baru stok lama. Welcome back ya kak, request lagu Anda Manaya. Oke nanti I'll check ya kak, jika ada nanti bakalan I'll putarkan. Oke buat Responers, pastikan stay bareng I'll ya di program Jaga Malam ini, karena kita bakalan nyantai, happy, ceria malam ini sebelum kita menyambut hari Senin tentunya. Untuk itu kita putarkan terlebih dahulu satu lagu dari Neji, artis sahabat, special request dari Bang Aan.

0: Aku pulang, Pak.
1: Sini kamu. Kenapa nilai kamu jelek kayak gini? Malu Bapak punya anak kayak kamu.
0: Pak, maafin aku, Pak.
1: Maaf. Sini kamu. Bapak pukul kamu ya.
0: Ampun, Pak.

Kekerasan pada anak bisa berupa kekerasan fisik, emosional, seksual, penelantaran, dan kekerasan ekonomi. Menyelamatkan satu anak sama dengan menyelamatkan generasi penerus bangsa. Stop kekerasan pada anak. Hubungi kantor kepolisian dan rumah sakit setempat jika mendapati kekerasan pada anak dan perempuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

Selamat malam Responers, masih di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tentunya ya Responers, masih di program Jaga Malam yang akan menemani malamnya Responers di saat-saat mau tidur dan menghadirkan suasana hangat dan penuh keceriaan untuk Responers. Nah, tadi kita sudah putarkan satu lagu special request dari Kak Savana yang request lagu dari Sabrina Leonor yang berjudul Haha. Waduh, ini lagunya kayak Aul fokus sama satu lirik, kau pikir ku kan tergoda gitu. Terus yang ingatnya lagi, cara mukhas pemain lama. Jadi ya penyanyinya kayak udah sepuh gitu Responers. Nah, lagu itu telah membawa kita ke menit 19 di jam kedua ini. So buat Responers yang mau bergabung tentunya boleh bergabung ya. Yang mau request lagu boleh. Nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita. Bisa lewat DM Facebook, Instagram atau live TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Nah Responers, habis ini kita bakalan putarin satu lagu spesial requestan dari Bang Diki, yaitu Sekuat Hatimu dari Last Chill. Dan ada kata-kata nih Responers dari Bang Diki, merelakan seseorang yang kamu cintai adalah proses panjang yang perlahan mengikis bahagia dalam dirimu. Bukan karena cintamu kurang kuat, tapi karena semesta seolah tak pernah berpihak. Kamu mencintainya sepenuh hati, kamu pernah berdoa dengan air mata yang jatuh diam-diam di malam hari, kamu pernah berharap setiap harinya hanya tentang dia. Tapi pada akhirnya kamu harus sadar bahwa tidak semua rasa layak diperjuangkan sampai habis-habisan. Kamu mulai belajar menerima walau hatimu menolak. Kamu mulai berjalan menjauh walau jiwamu ingin tetap tinggal. Kamu mulai belajar tersenyum di tengah luka yang tak pernah bisa kamu sembuhkan sendiri. Setiap hari kamu berpura-pura tidak apa-apa, walau di dalam kepalamu namanya masih berisik. Suaranya masih terngiang, senyumannya masih kamu ingat dengan jelas. Kamu mencoba menghapus kenangan, tapi kenangan tak bisa kamu buang begitu saja. Kamu mencoba mencintai orang lain, tapi tak ada yang mampu menggantikan tempatnya. Kamu mencoba membenci, tapi hatimu tetap lembut jika bicara tentang dia. Dan di antara semua itu, kamu tetap mencintai dalam diam, dalam jarak, dalam rindu yang tak bisa kamu tunjukkan. Kamu belajar mengikhlaskan tanpa menghapus rasa, belajar menerima tanpa benar-benar rela, dan belajar berjalan sendiri tanpa arah yang jelas. Dan mungkin inilah bentuk paling sunyi dari cinta, ketika kamu harus melepaskan seseorang yang kamu tahu adalah satu-satunya yang ingin kamu genggam selamanya. Kamu tetap berdoa agar dia bahagia, walau bukan denganmu, kamu tetap berharap dia baik-baik aja. Meski kamu sendiri tidak pernah benar-benar baik semenjak kehilangan dia. Dan akhirnya kamu sadar bahwa cinta bukan soal memiliki, tapi soal keberanian untuk melepaskan saat tetap bersamanya hanya membuatmu terluka lebih dalam setiap harinya. Ini dia lagu dari Last Chill, Sekuat Hatimu.

0: negara Indonesia. Lautan yang terbentang luas, gunung-gunung tinggi menjulang. Kita tak akan pernah menemukan keindahan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, keanekaragaman bahasa. Untuk itu, demi menjaga persatuan dan kesatuan, mari kita saling menghargai. Bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini, dan bersatu padu untuk menolak segala bentukan diskriminasi, intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan. Perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
1: Informasi ini disampaikan oleh

Ya, selamat malam responers. Satu lagu dari Lila. Percayakan telah kita putarkannya dan lagu itu special request dari Bang Gigi yang gabung bareng Aul di live TikTok nih responers. Nah, lagu itu telah membawa kita nih ke menit 35 di jam kedua ini. So, buat responers yang ingin bergabung tentunya masih bisa ya, yang mau request lagu atau kirim lagu buat seseorang boleh. Asalkan lagunya itu kategori pop Indo, Barat, Korea yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026. Nanti bakalan Aul putarkan kok, tapi ngantri ya responders karena banyak antrian. Nah responders, responders bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial, bisa lewat DM Facebook, Instagram, atau TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke responders, aku tunggu ya, jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Nah, responders, kalau dipikir-pikir sekarang tuh banyak orang takut ketinggalan koneksi ya. Makanya akhirnya maksa buat selalu terlihat available. Available gitu gak sih? Nah, takut chat gak dibales, takut gak diajak nongkrong, takut kehilangan circle. Padahal kadang terlalu sibuk menjaga hubungan sama orang lain bikin kita lupa connect sama diri sendiri. Gen Z sekarang sering banget ngalamin yang namanya social burnout. Di luar kelihatan aktif, bercanda terus, update terus, tapi pas malam datang dan suasana mulai sepi, baru kerasa capeknya. Overthinking datang, ngerasa sendiri lagi, dan mulai mikir hal-hal yang gak perlu. Makanya penting banget punya safe place, gak harus banyak orang kok. Bisa satu sahabat, keluarga, atau bahkan lagu favorit yang selalu nemenin di saat kepala lagi ribut. Karena kadang yang kita butuhin bukan solusi tapi cuma ditemenin responders. Dan jangan lupa ya, gak semua hubungan harus dipertahanin mati-matian. Ada koneksi yang memang datang buat tinggal, ada juga yang cuma singgah buat ngasih pelajaran. Ingat responders, ingat ya. Jadi kalau ada orang yang perlahan menjauh, bukan berarti kamu kurang baik, bisa jadi memang jalannya berbeda aja. Malam ini kalau responders lagi sendirian di kamar, lagi di jalan, atau masih belum bisa tidur, semoga responders sadar satu hal, ada banyak orang di luar sana yang juga lagi berjuang diam-diam. Jadi responders gak sendirian. Stay tune terus di Jaga Malam karena di sini kita ngobrol santai tanpa harus pura-pura kuat. Tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Woi, Bu, lari. Itu anak-anak dari sekolah sebelah udah datang bawa kayu. Lari.
1: Sudah kubilang dari kemarin, Bro. Kita tidak usah ikut-ikutan tawuran.
0: Aduh. Tapi mereka udah ngelecehin kita kemarin. Masa iya kita diam aja?
1: Emosi bukan solusi, Bro. Ingat, orang tua kita dan masa depan kita. Mari, Bro, kita jadi pelajar yang berprestasi.
2: Jangan tawuran. Tawuran antar pelajar bukan solusi. Yang kamu anggap harga diri bisa berubah menjadi penyesalan seumur hidupmu. Luka fisik mungkin bisa sembuh, tetapi luka di hati dan catatan lukum bisa membekas selamanya. Ayo, jadi pelajar yang berani memilih damai. Tunjukkan prestasi, bukan emosi. Buktikan bahwa masa depanmu terlalu berharga untuk dirusak oleh emosi sesaat. Mari kita wujudkan Sumatera Barat zero tawuran dan zero balap liar. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Pelajar.
3: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam Responers. Satu lagu dari Derby yang berjudul Gelora Asmara telah membawa kita ke menit 48 nih di jam kedua ini pada program Jaga Malam. Tentunya Responers, buat Responers yang udah bergabung tapi lagunya belum diputerin, jangan khawatir, meskipun kita berada di penghujung jam kedua, kita nanti bakalan ada juga kok jam ketiga. Jadi kalau gak sempat di jam sekarang, di jam selanjutnya aku putarin. Jadi stay aja bareng aku di program Jaga Malam ini ya Responers. Nah buat Responers yang gak sempat gabung, boleh ayo gabung. Seperti Responers kita yang udah gabung ini, ada dari Bang Stars yang request lagu dari Why Don't We dari Eight Leaders. Terus ada juga dari Kak Pudan yang request lagu dari Feby Putri and Fiersa Basari yang berjudul Runtuh. Terus ada juga dari Bang Pan Student yang request lagu dari Mahalini yaitu Melawan Restu. Nah terus ada juga tambahan request dari Bang Diki, lagu dari Depresiku dari Last Chill. Terus dari Kak Cici, Daur Hidup dari Donny Maula. Oke, nanti bakalan aku putarkan ya Responers, jadi jangan kemana-mana. Oh iya, satu lagi dari Bang Ryan yang request lagu Sial dari Mahalini. Oke, nanti bakalan aku putarkan satu-satu, jadi stay aja bareng aku di program Jaga Malam ini. Nah Responers, sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, kadang yang bikin seseorang makin kesepian itu bukan karena gak punya teman Responers, tapi karena ngerasa gak benar-benar dipahami. Bisa aja ketawa bareng satu tongkrongan, aktif di grup chat, tapi tetap ada rasa, kok gue gak nyambung ya sama siapa-siapa. Siapa nih yang relate Responers? Gen Z sekarang hidup di era serba cepat. Semua orang dituntut update, produktif, punya pencapaian, punya circle, bahkan harus terlihat bahagia. Akhirnya banyak yang capek karena sibuk jadi versi terbaik buat dilihat orang lain. Sampai lupa jadi diri sendiri. Padahal koneksi yang paling nyaman itu justru saat kita bisa jadi diri sendiri tanpa takut dihakimi. Bisa cerita random, ngomongin hal receh, atau bahkan diam bareng tanpa ngerasa canggung. Dan satu hal yang sering dilupain nih Responers, quality over quantity. Gak masalah kalau teman dekatmu cuma sedikit Responers. Yang penting ada yang tulus hadir, bukan cuma datang pas butuh. Karena hubungan yang sehat itu bukan soal seberapa sering ngobrol, tapi seberapa nyaman ketika kita saat didengarkan. Buat yang malam ini lagi merasa dunia terlalu berisik, coba kasih waktu sebentar buat diri sendiri. Tarik napas, dengerin lagu favorit, atau sekadar nikmatin malam tanpa mikirin ekspektasi orang lain. Kadang ketenangan juga bisa jadi bentuk koneksi dengan diri sendiri. Masih di Jaga Malam, tempat buat Responers yang mungkin lagi pengen ditemenin obrolan hangat sampai larut nanti. Untuk itu kita putarkan satu lagu dari Keisha Lefronka, Tak Ingin Usai.

Ya, tak ingin usai dari Keisha Lefronka. Ya, lagu yang sempat viral belakangan ini ya, responors, karena maknanya yang relate banget bagi kebanyakan orang di TikTok ya, responors. Nah, lagu itu special request dari Bang Pisces Boy, dan lagunya telah membawa kita ke menit terakhir ya, responors, di jam kedua ini. Yang berarti jam kedua bakalan berakhir sebentar lagi, tapi jangan khawatir, karena nanti bakalan ada jam ketiga, jadi Aul bakalan comeback di jam ketiga. Untuk itu, stay bareng Aul di program Jaga Malam, tentunya di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya Responers, sesuai janji ya, aku kembali di program Jaga Malam ini pada jam ketiga. So buat Responers yang udah gabung di jam sebelumnya tapi lagunya belum diputerin, jangan khawatir karena nanti Aul bakalan kembali ya di karena Aul bakalan puterin di jam ketiga ini maksudnya. Kok kembali lagi? Ini kan udah datang di jam ketiga kan Responers. Nah, jadi buat Responers yang enggak sempat join nih di jam sebelumnya, ayo join, yang mau request lagu boleh nanti bergabung bareng Aul. Boleh Responers bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya, bisa lewat DM Facebook, Instagram, atau TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke Responers, ini udah ada yang gabung bareng Aul, datang dari kontak nih, dari Kak Dela Puspitasari. Kak Dela request lagu Rumah Singgah oleh Fabio Acer. Salam kenal buat semuanya nih Responers. Nah, kita bacakan ada pesan nih malam ini Responers. Kadang hati memilih bertahan bukan karena masih bahagia, tetapi karena terlalu banyak kenangan yang belum sanggup dilepaskan. Kita tersenyum di depan banyak orang, namun diam-diam memungut serpihan diri sendiri setiap malam. Batin terasa lelah, hati seperti rumah yang runtuh perlahan, tetapi tetap dipaksa terlihat utuh. Ada saatnya seseorang bertahan sampai lupa caranya bahagia. Mencintai terlalu dalam hingga luka pun dianggap biasa. Padahal hati juga ingin dipeluk, ingin didengar, ingin diperjuangkan. Bukan hanya diminta mengerti terus-menerus. Jika akhirnya air mata lebih sering datang daripada tawa, mungkin bukan cinta yang kurang, melainkan diri sendiri yang terlalu lama disakiti. Aku masih bertahan bukan karena kuat, tapi karena belum siap kehilangan semuanya sekaligus. Namun jujur, di balik senyum yang kupaksa, ada hati yang perlahan menyerah karena terlalu lelah. Dela Puspitasari. Untuk itu, ini dia lagu dari Fabio Acer, Rumah Singgah.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.
4: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Iya, responers masih di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, kita sudah dibuat galau malam ini, responers, oleh salah satu lagu dari Febe Putri dan Fiersa Basari yang berjudul Runtuh. Waduh, langsung galau ya vibes-nya. Nah, lagu tadi special request dari Kak Pudan yang gabung di live TikTok, dan lagu ini telah membawa kita ke menit 20 di jam di jam ketiga atau jam terakhir ini. Kok jadi latah ya, responers? Mungkin karena ini mau pengujung ya. Nah, responers, buat responers yang mau bergabung tentunya masih boleh ya. Yang mau request lagu boleh, yang mau kirimin lagu buat seseorang juga boleh, asalkan lagunya itu kategori pop Indo, Barat, dan Korea yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026. Nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, atau TikTok di live kita ya, responers. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke, responers, awal tunggu ya, jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Nah, responers, malam makin larut ini, dan biasanya di jam-jam begini pikiran juga mulai kemana-mana gak sih, responers? Ada yang tiba-tiba keingat seseorang, ada yang overthinking soal masa depan, bahkan ada juga yang lagi ngerasa kosong tanpa tahu alasannya apa. Uniknya nih, responders, Gen Z sekarang tuh jago banget kelihatan baik-baik aja. Di medsos bisa upload meme, bercanda, aktif komen sana-sini, tapi belum tentu hatinya lagi aman. Karena gak semua luka kelihatan, responders, dan gak semua kesepian bisa dijelasin. Makanya mulai sekarang jangan terlalu cepat menilai orang dari postingannya aja. Orang yang paling rame di tongkrongan bisa jadi justru paling sering merasa sendirian pas pulang ke rumah. Dan buat responders yang suka ngerasa, kok gak ada ya yang nyariin gue? Coba ingat satu hal, nilai diri kita gak ditentukan dari seberapa banyak chat masuk atau siapa yang reply story kita. Kadang kita cuma lagi berada di fase belajar menikmati waktu sendiri tanpa merasa kesepian. Karena saat kita udah nyaman sama diri sendiri, koneksi yang datang pun biasanya lebih sehat. Gak lagi hubungan karena takut sendiri, tapi karena memang saling menghargai. Jadi malam ini, responders, gak apa-apa kalau hidup belum seramai yang responders lihat di timeline orang lain. Setiap orang punya waktunya masing-masing ya buat menemukan tempat pulang, menemukan orang yang tepat, dan menemukan dirinya sendiri. Tetap stay di jaga malam biar malam panjang ini terasa lebih hangat dan gak terlalu sepi buat dilewati sendirian. Untuk itu kita putarkan satu lagu dari Mahal ini, Melawan Restu.

Untuk kamu yang harus berjuang sendiri, aku tahu capeknya sering nggak bisa diceritakan ke siapa-siapa. Tidak semua orang punya tempat pulang untuk bercerita. Kadang kamu harus menenangkan diri sendiri yang setelah hari yang berat. Kamu terbiasa memendam semuanya, takut sendiri, sedih sendiri, bangkit sendiri, karena merasa tidak ada yang benar-benar mengerti. Dan lucunya, orang lain sering mengira kamu kuat, padahal kamu cuma terbiasa tidak punya pilihan selain bertahan. Kalau hari ini terasa berat, itu bukan berarti kamu lemah. Mungkin kamu cuma terlalu lama menanggung semuanya sendirian. Tidak apa-apa berjalan pelan, tidak apa-apa beristirahat sebentar, kamu tidak harus terlihat kuat setiap waktu. Tapi satu hal yang harus kamu ingat, semua perjuangan yang kamu lewati hari ini sedang membentuk masa depanmu semakin indah. Tetap lanjut ya, karena suatu hari nanti kamu akan bangga karena tidak menyerah di masa sulit ini. Diari depresiku dari Last Child.

Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

Tertimpa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Masih di program Jaga Malamnya Responers yang akan menemani malamnya Responers di saat-saat mau tidur ini dan menghadirkan suasana hangat yang penuh keceriaan bagi Responers. Nah, tadi kita sudah putarkan satu lagu dari Doni Maula yang berjudul Daur Hidup, special request dari Kak Cici Responers yang katanya lagi galau malam ini. Ya, kita doakan ya Responers, semoga kegalauannya tersudahi malam ini dan semoga besok bisa menikmati hari dengan bahagia ya buat Kak Cicinya Responers. Nah, lagu itu telah membawa kita ke menit 34 nih di jam ketiga atau jam terakhir ini. So buat Responers yang ingin bergabung tentunya masih bisa, mau request lagu atau mau kirimin lagu buat seseorang juga boleh. Nanti bergabung aja bisa lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, atau TikTok di live ya. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Nah Responers, kalau ngomongin koneksi nih di segmen selanjutnya ya, sebenarnya di segmen sebelumnya maksudnya, kita kan tadi ngomong koneksi ya Responers. Nah kalau ngomongin koneksi, sebenarnya hal paling sederhana yang sekarang mulai langka itu hadir sepenuhnya. Banyak orang ngobrol tapi sambil scroll, banyak yang dengerin tapi cuma nunggu giliran buat ngomong. Akhirnya hubungan jadi terasa dekat di layar tapi jauh di hati. Gen Z hidup di tengah dunia yang serba instan Responers. Mau hiburan tinggal klik, mau kenal orang. Ah, oke Responers, kita angkat terlebih dahulu salah satu telepon dari Bang Rohit. Halo, assalamualaikum, Bang Rohit.
1: Waalaikumsalam, Aul.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, apa kabar, Bang Rohit malam ini?
1: Alhamdulillah baik, Aul. Aul gimana?
0: Alhamdulillah baik sekali, Bang.
1: Keren, Respon Radio.
0: Radio keluarga Anda.
1: Wow, keren.
0: Bang Rohit kok kayak kecapean gitu ya?
1: Iya, udah selesai main Mobile Legend barusan. Oh, udah capek matanya, jadi kita dengar radio lagi kan.
0: Oh iya, ini mau tidur lagi ya Bang?
1: Iya. Standby aja di kamar.
0: Okay, Bang Rohit mau gabung?
1: Iya boleh deh, mau request lagu lah pastinya. Kalau mau gabung kan mau request lagu.
0: Iya boleh, mau request lagu apa Bang Rohit?
1: Mau tidur ya. Lagu terbaru kita boleh nggak?
0: Boleh Bang, boleh.
1: Ini aja deh, PPN-nya boleh.
0: Apa?
1: PPN.
0: TPN?
1: Iya, para pencari penafkah yang dari yang Sibilar itu loh, yang baru itu boleh nggak sih?
0: Oh, kayaknya belum masuk itu lagunya, Bang.
1: Oh, belum masuk.
0: Iya, belum masuk, Bang. Iya, gak ada.
1: Udah, aku harus jujur aja deh, Krispati.
0: Krispati. Apa judulnya, Bang?
1: Aku harus jujur.
0: Aku harus jujur. Boleh dong, Bang, selama malamnya.
1: Karena aku harus jujur deh, kalau nggak dengar Respon dia satu kali aja dalam semalam itu kayaknya galau deh.
0: Waduh, Bang Rohit bisa banget ini
1: apalagi,
0: guys.
1: Apalagi kalau nggak lihat Aul nge-live di TikTok kan. Jadi ada aja yang kurang rasanya.
0: Waduh.
1: Udah kenyang sama nasi, cuman belum masih ada yang kurang gitu loh.
0: Terima kasih Bang Rohit. Nah Bang Rohit, lagu dari Krispatih nggak ada itu Bang?
1: Ada.
0: Adanya kejujuran hati belum masuk kayaknya Bang.
1: Coba yang lain Krispatihnya apa aja?
0: Ada Pernah Terluka, Kejujuran Hati, terus Lagu Rindu sama Cinta Putih.
1: Ah, Lagu Rindu aja deh.
0: Okay, Bang.
1: Okay, Lagu Rindunya dikirim ke semua pendengar Respon Radio ya. Terus yang lagi nonton live streamingnya di TikTok. Dan spesialnya buat semua kru radio dan spesial banyaknya buat si Aul.
0: Okay, Bang Rohit.
1: Okay, terima kasih Aul, puterin lagunya ya.
0: Iya, langsung putarkan habis ini.
1: Okay. Assalamualaikum, makasih.
0: Waalaikumsalam, sama-sama Bang Rohit. Dan ya itu Responer Saudara yang gabung bareng Aul dari Bang Rohit dan langsung request lagu dari Krispatih, Lagu Rindu. Mungkin langsung saja kita putarkan ya Responers, dan Aul ucapkan selamat mendengarkan.

0: Wah, ngantuk lagi. Dengerin musik dulu ah, biar gak bosan di perjalanan.
1: Kece, tapi bukan sok kece.
0: Wah, enak banget nih lagunya.
2: Awas, woy, ada kereta, woy. Awas, ada kereta.
3: Kereta, awas.
4: Jangan menggunakan headset pada saat mengendarai kendaraan. Jaga keselamatan Anda dan jadilah pelopor dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio.
5: FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, selamat malam responers. Satu lagu dari Blackpink, Kick It, telah kita putarkan dan lagunya telah membawa kita ke menit 52 di jam ketiga atau jam terakhir ini. So, buat responers yang ingin bergabung ya, karena kita berada di penghujung, mungkin gak bisa request lagu, tapi bisa kok berbagi salam aja nanti pas closing ya, bisa responers. Jadi bergabung aja lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial, bisa lewat Facebook, Instagram, ataupun live TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93.0 Official. Oke responders, kita masih ada pembahasan terakhir kita ya. Di zaman sekarang banyak orang berlomba-lomba buat terlihat punya hidup seru. Feed harus estetik, story harus update, tongkrongan harus rame. Tapi ironisnya makin banyak yang terlihat bahagia di internet, makin banyak juga yang diam-diam merasa hampa. Kadang kita terlalu sibuk mencari validasi sampai lupa menghargai diri sendiri. Sedikit-sedikit bandingin hidup sama orang lain. Lihat teman udah sukses, punya pasangan, punya circle solid, sementara kita masih berjuang buat ngerti diri sendiri. Padahal hidup bukan lomba cepat-cepat sampai, semua orang punya timingnya masing-masing. Dan soal koneksi, jangan pernah memaksa diri untuk diterima di tempat yang bikin responders harus jadi orang lain ya. Karena hubungan yang sehat itu nggak bikin capek jadi diri sendiri, justru bikin kita merasa aman buat cerita, gagal, bahkan terlihat lemah. Nah, sekarang juga mulai sadar kalau kesehatan mental itu penting responders. Gak apa-apa rehat dari keramaian, gak apa-apa ngilang sebentar buat tenangin pikiran, karena menjaga diri sendiri bukan egois, itu bentuk sayang ke diri sendiri. Buat responders yang malam ini lagi dengerin sambil rebahan, belajar, kerja, atau mungkin lagi mikirin sesuatu yang berat, semoga responders ingat kalau gak semua hal harus selesai malam ini. Kadang kita cuma perlu istirahat, lalu lanjut lagi pelan-pelan besok pagi. Nah, responders, itulah pembahasan terakhir kita malam ini. Nah, sebelum kita closing, ayo kita dengarkan satu terlebih dahulu satu lagu dari EXO, Monster.

Iya, satu lagu dari EXO Monster telah mengantarkan kita ke penghujung di jam terakhir ini ya Responders, yang berarti program Jaga Malam bakalan berakhir sebentar lagi. So, Aul ucapkan terima kasih banyak buat Responders yang udah stay bareng Aul dari jam 9 tadi ya. Udah tidak terasa 3 jam berlalu Responders di program Jaga Malam ini. So, terima kasih banyak-banyak buat Responders yang udah stay bareng Aul dan yang udah join bareng Aul. Nah, buat yang gak sempat join, program Jaga Malam bakalan hadir kembali di hari Sabtu dan Minggu depan. Jadi pantengin terus Respon Radio 93.0 official biar Responders gak ketinggalan lagi. Nah, karena berada di penghujung jam, Aul minta maaf jika ada salah kata, salah ucap ataupun requestan yang tak terputarkan. Aul izin pamit undur diri dari ruang udara serta siarannya Responders. Nah, Aul ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio, pendengar setia tentunya dimanapun berada di pagi hari ini. Selamat datang di program Semangat Pagi yang sudah siap untuk menemani ruang dengar Responer di pagi hari ini ya. Dan buat Responer semuanya, mungkin ada yang masih tidur jam segini atau ada yang sudah bangun, ya selamat menanti atau melihat dunia baru di tanggal 18 Mei 2026. Di program Semangat Pagi, Viko akan menemani Responer semuanya selama 2 jam ke depan. Tentu yang akan selalu hadir untuk membahas tema-tema yang relate dengan kehidupan kita, yaitu pada pagi hari ini kita akan bahas hal positif hari ini buat Responer semuanya di pagi hari ini. Yang mungkin di program Semangat Pagi punya teman, keluarga, rekan kerja, sahabat, pasangan, anyway yang berulang tahun, dan ingin disampaikan selamat ulang tahun kepada mereka, bisa banget nih langsung nanti DM Viko di 08215566 8003. Oleh sebab itu, untuk membuka perjumpaan kita di jam pertama Senjana dari Tiket akan menemani Responer semuanya saat ini.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, informasi kini tersedia di mana-mana melalui media internet, TV, buku, dan surat kabar. Namun kita perlu keahlian untuk mengkompilasi, menganalisa informasi yang kita terima, dan berpikir kreatif dan bukan reaktif. Kreativitas sangat dituntut untuk memenangkan kompetisi zaman sekarang ini. Foster dan Kaplan berkata, semua elemen yang terdapat pada inovasi adalah kreativitas. Hanya dengan mengerti akan kreativitas, orang dapat berjuang untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan untuk mempertahankan kinerja kita. Dengan bantuan suatu imajinasi, kita dapat mengubah informasi yang samar-samar menjadi suatu strategi melawan kompetitor. Sebuah rangkaian kreativitas sangat penting dalam berunding dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Usahakanlah diri Anda untuk selalu kreatif demi sukses Anda.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Balik lagi bersama Viko di program Semangat Pagi yang menemani ruang dengar responder di pagi hari ini. Ya, bagi responder semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun kepada mereka, bisa langsung DM Viko di 08215566803. Ya, dimanapun berada, semoga pagi ini dimulai dengan hati yang lebih ringan, pikirannya lebih tenang dan semangat yang menyala. Ya, kita akan bahas hal-hal kecil yang ternyata bisa membuat hidup terasa lebih positif. Ya, kadang kita berpikir hidup akan bahagia kalau semua masalah selesai. Padahal kenyataannya hidup itu akan terus berjalan dan sambil membawa tantangannya masing-masing ya. Ada yang sedang memikirkan pekerjaan mungkin, biaya hidup, keluarga, kesehatan sampai target masa depan yang belum tercapai. Tapi menariknya responder, banyak orang justru bisa bertahan bukan karena hidup mereka sempurna, melainkan karena mereka masih bisa menemukan hal-hal kecil yang layak untuk disyukuri. Pagi ini apa nih yang bisa membuat responder semuanya bersyukur akan apa yang responder sudah nikmati ya? Masih bisa bangun pagi dengan tubuh yang sehat, masih ada orang yang menunggu kita pulang, masih bisa menikmati kopi hangat sebelum beraktivitas, dan masih punya kesempatan memperbaiki kesalahan kemarin. Dan di tengah situasi dunia yang serba cepat sekarang ya, menjaga pikiran tetap positif itu berarti pura-pura bahagia. Bukan ya, bukan berarti pura-pura bahagia. Bukan juga menolak kenyataan, tapi lebih kepada kemampuan untuk berkata, oke, hidup memang tidak selalu mudah, tapi saya tetap bisa melangkah. Dan semangat buat semua semuanya, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Stay tune di 93,0 FM dan dengerin dari Malik The Essential dengan judul Semoga.

0: Sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya nggak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dipukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Hei, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sono, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.

0: Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi. Kita absen dulu nih siapa yang hadir ya. Buat Resmona semuanya di pagi hari ini yang sudah bergabung dari jam 6 tadi, terima kasih banyak. Yang baru bergabung, selamat bergabung di program Semangat Pagi bersama dengan Viko di pagi hari ini. Seperti biasa, mungkin ada keluarga, teman, rekan kerja, sahabat, pasangan yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun kepada mereka, bisa langsung DM Viko di 0821556680003. Ya, kita masih lanjut ngebahas ya hal positif di hari ini. Tentunya semoga aktivitas responder ya hari ini dimudahkan dan hatinya tetap diberi ketenangan. Ya, kita lanjut ngobrol santai tentang kehidupan sehari-hari dulu nih. Karena kadang yang paling menenangkan itu bukan nasihat yang rumit ya, tapi kalimat sederhana yang terasa kena di hati. Dan akhir-akhir ini ada banyak hal yang dirasakan oleh semua orang. Apa itu? Yaitu adalah capek tapi tetap jalan. Banyak orang sekarang terlihat baik-baik aja di luar ya, padahal sebenarnya sedang berjuang diam-diam. Ada yang tetap tersenyum meski pikirannya jenuh, ada yang tetap bekerja walau tubuh lelah, ada juga yang tetap kuat demi keluarga maupun dirinya sendiri ketika hampir menyerah. Dan itulah hidup sebenarnya, tidak semua perjuangan terlihat. Makanya hari ini mungkin kita bisa lihat sedikit lebih lembut, bukan cuma kepada diri sendiri tetapi juga kepada orang lain. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu seseorang sedang menghadapi apa. Ya, respon semuanya sudah ada yang bergabung pagi hari ini. Bang An, saya angkat dulu ya. Ya, selamat pagi Bang An.
1: Halo Respon Radio.
0: Ya, selamat pagi, selamat bergabung pada pagi hari ini. Apa kabar Bang An?
1: Kabarnya baik.
0: Alhamdulillah baik. Gimana nih pagi hari ini?
1: Kalau Kak Viko?
0: Alhamdulillah baik. Oke, Bang An, apa yang mau disampaikan hari ini? Mungkin kata-kata supaya responnya semuanya semangat atau ada kiriman-kiriman lagu?
1: Ini enggak ada.
0: Oke, ada.
1: Ini tadi pagi diawali dengan olahraga dulu tadi pagi dari jam 5 habis subuh sampai ini setengah 7. Sambil dari udah jam 6, berhubung jam 6 persiapan mencari radio Respon FM biar tambah semangat buat hiburan.
0: Wah, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Thank you banyak Bang An ya, sudah setia mendengarkan Respon Radio ya.
1: Ya.
0: Siap, mau kirim lagu apa?
1: Saya mau request lagunya.
0: Boleh, boleh.
1: Biasa
0: boleh.
1: Dari Nidhi yang arti sahabat sama Alan Welker yang On My Way, bisa enggak?
0: On My Way, bisa, bisa, bisa. Oke, oke, oke.
1: Bisa.
0: Siap.
1: Oke. Okay. Saya mau kirim requestnya buat Abid, Adam, Alfat, Hilmi, Ibra, Kenzi, Kenzo, dan buat seluruh rombongan sahabat sejatinya aku di Villa Mutiara 4 Batang.
0: Siap.
1: Spesialnya buat Kak Viko saja, yang semangat siarannya ya sampai tuntas ya.
0: Thank you, terima kasih buat Abang ya. Tetap semangat terus buat nemenin respon semuanya di pagi hari ini. Terima kasih banyak Abang.
1: Oke, okay, ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang An sudah bergabung pagi hari ini. Lagunya akan Viko putarkan, Rahasia Hati dari Nidji akan menemani. Dan stay tune di 93,0 FM.

0: Hai teman-teman, sorry ya, gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Kita santap.
0: Tunggu dulu dong. Kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
2: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
3: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, 93,3 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tidak terasa respon semuanya, di jam pertama kita telah usai dan kita akan kembali di jam kedua. Datang bersama dengan Viko di Respon Radio 93,3 FM. Karena Viko akan balik lagi sesudah lagu-lagu yang berikut ini.